0: tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Pondok Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan kita di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api Denusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan Denusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobi mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobi bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta Denusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobi Rashidin mengungkapkan kereta Denusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasi sukan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia, itu apa namanya, keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih kan semua apa polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Dirut sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VVIP tamu negara. Berbeda dengan sekarang kalau keliling Indonesia ini, moda transportasi masih dengan garan. Belum punya kereta yang representatif. Nah, saya rasa nih, soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasra Nusantara, budaya kita, kulinernya dan sebagainya, melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti pak segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api Denusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi,

0: stok untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Imam Bojo.
1: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
2: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Imam Bojo itu berkisar sekitar 1.800-an, yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
1: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
4: Kita akan mengoptimalkan.
5: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabag Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
4: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
5: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
6: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
5: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.

0: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
2: Luar biasa sekali, alhamdulillah, dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba panggil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, ikut dengan baik sekali, Masya Allah.
3: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah
1: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
4: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
1: Ketua Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
5: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di Provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Firman Tuhan menguatkan umat di tengah berbagai pergumulan. Pendeta Boyke Dehub STH dalam acara Mimbar Agama Kristen D Pro 1 RRI Tahuna mengajak umat Kristiani untuk kembali menempatkan Tuhan sebagai sumber pengharapan di tengah berbagai persoalan kehidupan. Pesan tersebut mengambil dasar dari Mazmur pasal 23 ayat 1, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Melalui kisah Daud, umat diminta memahami pentingnya menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam menjalani kehidupan. Pernyataan Tuhan adalah gembalaku tidak hanya menjadi ungkapan iman, tetapi juga menunjukkan sikap Daud yang bergantung dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Daud dikenal sebagai sosok yang sejak muda membangun hubungan dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dalam perjalanan hidupnya, ia menghadapi berbagai tantangan termasuk ketika berhadapan dengan Goliat dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Daud menghadapi Goliat dan akhirnya mengalahkannya, jelas Pendeta Boyke. Ia mengingatkan bahwa manusia memiliki keterbatasan, kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan manusia tidak selalu cukup untuk menghadapi seluruh persoalan kehidupan. Hal tersebut sejalan dengan Yohanes pasal 15 ayat 5 yang mengingatkan bahwa di luar Tuhan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Selain mengajak umat untuk bergantung kepada Tuhan, renungan tersebut juga menekankan pentingnya tidak dikuasai kekhawatiran terhadap masa depan. Berbagai persoalan dan informasi yang terjadi dapat membuat manusia terus memikirkan hari esok, sementara kehidupan yang sedang dijalani adalah hari ini. Umat Kristiani harus mengutamakan Tuhan, sebagaimana pesan dalam Matius pasal 6 ayat 33 tentang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Persoalan hidup mungkin tidak selalu hilang, tetapi umat diajak untuk menghadapinya dengan tetap memiliki Tuhan sebagai tempat berharap dan bersandar.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda siaran gereja. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dulu lagu dari Farren, Angels We Have Heard on High.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi, Pesta Pembaptisan Tuhan. Saudara terkasih, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Syukur Kepadamu Tuhan dari Puji Syukur nomor 592.

0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Kita sekarang hening sejenak, kita mengakui dosa, kesalahan, keterbatasan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan dan dipantaskan untuk merayakan karya keselamatannya dalam Ekaristi ini. Saya mengaku
1: kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
0: Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai Putramu yang terkasih. Kami mohon, semoga kami yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku Tuhanmu telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Ketika Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Biasanya pada umumnya, anak itu ada mirip-miripnya dengan orang tua.

0: Kalau Anda sekarang duduk bersama dengan putra-putri Anda, coba dilihat, ada nggak mirip-miripnya? Jangan-jangan salah bawa anak. Anak tetangga dibawa gitu ya. Karena seringkali ada ungkapan, wah ini fotokopian bapaknya nih, wajahnya mirip, karakternya mirip. Walaupun ada juga yang tadi itu ya, yang gak terlalu mirip secara fisik. Tapi mungkin ada kemiripan di karakternya. Fisik tidak mirip, karakternya gak mirip, mungkin penyakitnya. Ya, karena ada penyakit yang diturunkan secara genetik gitu ya, seperti asma, itu diabetes, darah tinggi, gitu. Biasanya ada yang seperti itu. Jadi wajar kalau ada anak yang mirip dengan orang tuanya. Ada anak yang persis seperti orang tuanya, bahkan gak usah ditanya kamu anaknya siapa, kalau memang sudah kenal dengan keluarga itu dan ngelihat, oh ini pasti anaknya si ini pasti anaknya Pak ini pasti anaknya Bu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini juga kita mendengar dari Injil, Allah memaklumkan Yesus sebagai putranya. Bukan mengangkat, karena sejak dulu ya, sejak lahir, sejak bahkan dunia sebelum dunia dijadikan, bahwa sang putra ada bersama-sama dengan Bapa. Tapi disinilah dalam peristiwa pembaptisan, Yesus, Tuhan Yesus dimaklumkan sebagai anak Allah. Yang menarik adalah pemaklumannya itu tidak dengan kemuliaan yang besar, tidak dengan satu peristiwa yang spektakuler, tidak dengan peristiwa yang luar biasa. Peristiwanya biasa-biasa saja tapi jelas. Makanya dalam Rosario, peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan masuk dalam peristiwa terang, bukan peristiwa yang mulia. Karena seakan-akan peristiwanya biasa-biasa saja, tidak spektakuler, tidak heboh, tapi mengandung banyak hal yang bisa kita renungkan. Biasanya pelantikan putra mahkota itu satu kerajaan itu juga agak meriah sedikit di bawah penobatan raja, karena ini yang dilantik putra mahkota. Tapi saat Allah memaklumkan Tuhan Yesus Kristus sebagai putranya dalam Injil yang kita dengarkan tadi, justru Tuhan Yesus datang dengan penuh kesederhanaan, mau gabung bersama orang-orang yang akan diselamatkannya dalam kesederhanaan, bersama mereka yang berdosa dan bertobat. Karena baptisan pada saat itu mau mengungkapkan pertobatan. Lalu kenapa Yesus dibaptis? Kan dia gak punya dosa, ngapain? Dia juga gak butuh bertobat, ya kan? Karena ini adalah satu peristiwa pemakluman sebagai putra Allah, pengumuman sebagai putra Allah, tapi putra Allah yang unik, putra mahkota yang unik, bukan dengan kemuliaan, tapi mau menunjukkan bahwa Allah dalam diri putranya ada bersama-sama dengan siapa saja yang mau diselamatkan. Bersama-sama dengan semua yang mau diselamatkan dan terlibat dalam karya keselamatan itu. Selanjutnya, gak usah ditanya Yesus anak siapa. Sudah jelas, karya-karyanya menunjukkan dan menghadirkan wajah Allah. Karya dan sabda Yesus semakin mempertegas dan membenarkan pemakluman itu. Dan pembaptisan juga merupakan satu pelantikan di mana Yesus memulai karya-karyanya. Peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan menjadi pelantikan di mana Yesus memulai karyanya, juga pemakluman kepada khalayak ramai bahwa dia adalah putra Allah, dan peristiwanya dimulai dan ditandai dengan ia hadir di tengah orang-orang yang berdosa, di tengah orang-orang yang membutuhkan pertobatan kendati ia sendiri tidak punya dosa dan tidak perlu untuk bertobat. Satu hal yang bisa kita renungkan, bukan satu tapi beberapa hal. Yang pertama, kita setiap hari doa Bapa kami yang ada di surga dan lain sebagainya. Dengan pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau Yesus tadi jelas, sabda, karya, dan perbuatannya menghadirkan wajah Allah. Sementara kita yang diangkat sebagai saudara Kristus, otomatis sebagai anak-anak Allah, sudah ada mirip-miripnya belum? Sudah ada belum gen Kristiani dalam hidup kita? Jangan-jangan masih jauh. Jangan-jangan bahkan belum pantas dan layak disebut anak-anak Allah. Dan sebagai murid-murid Kristus, sebagai saudara-saudari Kristus, tadi peristiwa ini dimulai dengan ketaatan Kristus pada kehendak Allah. Biasanya anak itu patuh sama orang tua, idealnya. Nah, sebagai anak-anak Allah, apakah kita juga sudah sungguh patuh dan mau melaksanakan kehendak Allah? Jangan-jangan selama ini kita mengaku anak-anak Allah, tapi yang selalu kita perjuangkan, kita paksakan, kita usahakan, dan kita doakan hanya keinginan dan kehendak kita sendiri. Yang ketiga, dengan dibaptis di Sungai Yordan, Yesus hadir di tengah-tengah orang berdosa. Apakah kita sungguh mengalami kehadiran Kristus sebagai saudara? Yang lain, Yesus terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Lalu apakah kita sebagai orang-orang beriman juga mau terlibat dalam karya keselamatan Tuhan lewat panggilan hidup kita, lewat karya-karya kita, lewat keahlian kita, lewat potensi hidup kita? Jangan-jangan pekerjaan, keahlian, kemampuan, dan potensi kita bukan untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah, tapi sekedar untuk menguntungkan diri sendiri. Banyak hal yang bisa kita renungkan. Tetapi semoga lewat merenungkan pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus di Sungai Yordan ini, kita sungguh bisa tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang layak dan pantas disebut sebagai anak-anak Allah yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.

0: Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman, kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
1: mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putri yang dikasihinya.
2: Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja mampu mempersatukan umat Kristen di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umat selalu mendengar sabda putramu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi pemimpin bangsa. Ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa selalu diterangi oleh sabdamu, sehingga setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mencerminkan rahmat perwartaan Kristus demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para penderita. Semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kita semua. Ya Bapa, semoga pengharapan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kami senantiasa konsisten mengabarkan karya penyelamatan Tuhan dengan lemah lembut dan rendah hati dalam setiap langkah hidup ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, wujud gereja universal. Semoga pengalaman berdoa menggunakan sabda Tuhan menjadi sumber kehidupan dan harapan bagi pribadi dan komunitas kita, serta membantu kita untuk membangun gereja yang lebih bersaudara dan misioner. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, wujud gereja Indonesia. Semoga gereja, masyarakat, dan aparat keamanan dapat bersatu padu, mencegah dan memberantas penipuan dan kejahatan daring dengan memberikan edukasi dan pendampingan bagi para korban. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang putramu dengan penuh kasih sayang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa.
2: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami dan persatukanlah dengan kurban Kristus Putramu, agar kami menjadi serupa dengan Dia, yakni menjadi anak-anak yang berkenan di hatimu, sebab Dialah Tuhan dan penyelamat kami.
1: Amin.

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
2: Dan bersamamu.
0: Damai Kristus. Anak domba Allah.
3: Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah.
3: Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah.
3: Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan.
3: Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Tubuh Kristus.
3: Amin.

0: Ya Tuhan, Kau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami yang setia mendengarkan Putra Tunggal-Mu, sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Nunukan pagi ini sejak tadi pukul 5 hingga sekarang menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam program Nunukan siang ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan baik Anda yang mendengarkan dari wilayah Nunukan, Sebatik, Krayan dan sekitarnya ataupun dari luar Nunukan dan luar Indonesia. Terima kasih pendengar, semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran serta bisa beristirahat dengan nyaman ya di hari Minggu ini. Saya Rista Tunggarani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang, jumpa lagi bersama saya Richard dalam acara siaran anak. Senang sekali hari ini Richard kembali menyapa kalian. Gimana kabar kalian semua? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini Richard mau mengajak kalian untuk belajar bercerita. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari teman-teman kita yang keren-keren. Dari situlah kita akan belajar agar bisa bercerita seperti mereka. Jadi, tetap bersama Richard di siaran anak ya.

0: Teman-teman, kalau di sekolah, apakah kalian pernah disuruh bercerita di depan kelas oleh guru? Cerita apa yang kalian tampilkan? Wah, pasti seru dan menyenangkan. Bisa bercerita di depan guru dan teman-teman. Kalian juga bisa ikut lomba bercerita di sekolah atau di tempat lain, seperti yang selalu diadakan oleh RRI. Jadi, teruslah belajar bercerita.
1: Kamu sakit kepala?
2: Yeah.

0: Masih bersama Richard di siaran anak. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dari teman kita, Dede, yang bersekolah di SD Negeri 02 Nunukan dengan judul cerita Kancil dan Siput. Ayo kita dengarkan.
1: Teman-teman, dimanapun berada, kali ini saya Dede akan bercerita yang berjudul Kancil dan Siput. Seekor kancil berpapasan dengan seekor siput di pinggir kali. Kancil yang sombong meledek siput, betapa lambannya, betapa tak bisa cepatnya. Oh iya siput, beranikah kau adu balap lari denganku? Si kancil berkata, dia tahu siput pasti menolak karena tak mungkin bisa menang. Di luar dugaan siput menerima tantangan itu, keduanya pun menanti hari H. Selama itu, siput membuat sebuah strategi dengan mengumpulkan rekan-rekan sesama. Siput mengajak teman-temannya mempermalukan kancil. Cara sepanjang sisi sungai, siput berbaris rapi. Jika kancil memanggil, maka siput yang ada di depan kancil harus menjawab. Hari H pun tiba. Banyak penghuni hutan menonton adu lari itu. Kancil dan siput sudah bersiap-siap di garis start. Apa kalian sudah siap? Tanya pimpinan adu lari kepada kancil dan siput. Keduanya langsung lari. Kancil langsung berlari secepat mampu. Setelah beberapa jauh, nafas kancil mulai terengah-engah. Dia akhirnya berhenti. Dia pun memanggil, "Put, siput." "Ya, aku di sini," sahut siput, bergerak dengan lamban di depan kancil. Kancil kembali berlari sekuat tenaga. Ketika lelah, kancil berhenti sambil memanggil siput lagi. Dia mengira pasti siput ada di belakangnya. Rupanya dugaan kancil salah. Siput yang sudah punya strategi selalu menjawab di depan kancil. Kancil berlari kembali lebih cepat dan lebih cepat lagi hingga akhirnya dia menjadi lelah sendiri. Kelelahan itu membuat kancil akhirnya menyerah. Semua penghuni hutan yang menonton pun terkejut. Siput menyambut kemenangannya. Akhirnya siput pun menang. Itu dia teman-teman cerita si kancil dan si siput. Buat teman-teman dimanapun berada, jangan sampai sombong ya, karena tidak akan ada yang suka oleh kesombongan kita.
2: Wah, ceritanya seru ya.

0: aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak. Untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali. Kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

0: Nah, tadi kita sudah dengarkan cerita dari teman kita, Dede. Sekarang kita dengarkan lagi cerita yang akan dibawakan oleh Icat tentang hewan. Yuk kita dengarkan bersama.
1: Pada suatu hari kan,
2: iya.
1: Ada anak-anak kecil kan, ada anu nih apa anak gajah, mamanya dimakan singa.
2: Astaga.
1: Baru tuh apa anak kecil kita akan ambil kan, taruh di rumahnya kan, bokolong kan, baru tuh apa ada anu garu-garu kita.
2: Astaga.
1: Singa.
2: Singa garu-garu di mana dia garu?
1: Di pintu. Baru tuh sudah anu kan di dalam kan, baru tuh apa garu-garu lagi kan, sudah di dalam kan, baru kerja mau buka kan,
2: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.

0: 있습니다.
1: Betul bah, mengganggu aku main game sejak.
2: Makanya jangan main game online terus. Sini gabung sama kami main tarik tambang.
1: Hari gini masih main kayak yang gitu. Enak lagi main game online.
2: Rizky, belum tahu kok nih ya. Kalau permainan begini yang seru. Selain bisa bersama teman-teman, juga sekalian olahraga.
3: Bukan permainan ketinggalan zaman. Mana ada serunya?
1: Siapa bilang gak seru? Sini main sama kami.
4: Main game online asyik, tarik tambang juga seru. Kekinian tanpa melupakan permainan tradisional.

0: teman-teman, kali ini ada lagi nih cerita dari teman kita yang bernama Maria dari SD Negeri 07 Nunukan dengan judul legenda asal mula Dulun Sebuku. Sambil kita dengarkan, kita juga sambil belajar ya, agar kita juga bisa bercerita seperti mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Marlia Desya Putri. Sekarang saya duduk di kelas 5 SDN 007 Nunukan. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari sebuku yang berjudul Asal Mula Dulun Sebuku yang ditulis oleh Anissa Safira Kairani. Baiklah teman-teman, saya mulai ya ceritanya. Konon cerita, ada sebuah kampung kecil di daerah Sumbal dekat Gunung Patak yang sekarang diberi nama Sebuku. Hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia dan dikaruniai 7 orang anak laki-laki yang semuanya hidup rukun. Yang bungsu bernama Aki Bitawol. Karena Aki Bitawol rajin, ia pun disayang oleh kedua orang tuanya. Kehidupan keluarga ini sangatlah sederhana. Mereka hidup dari hasil berburu dan memancing ikan di Sungai Sebuku. Pada suatu hari, ketujuh saudara ini pamit kepada orang tuanya untuk pergi ke hutan dan berburu. Orang tua mereka pun merestui dan mendoakannya. Sang ayah pun berpesan kepada mereka agar mereka saling menjaga dan tidak terpisah, terutama menjaga si bungsu.
2: Anakku, janganlah kalian berselisih paham, apalagi bertengkar dalam perjalanan. Harus saling menjaga, terutama kalian harus menjaga adikmu.
1: Begitu kira-kira pesan kedua orang tuanya kepada ketujuh anak laki-lakinya. Kemudian mereka pun menyusuri hutan belantara. Tanpa disadari, Aki Bitawol terpisah dari saudaranya yang lain. Keenam saudara Aki Bitawol memanggil ke sana dan ke sini. Aki Bitawol! Aki Bitawol! Adik! Adik! Kamu di mana? Aki Bitawol! Keenam saudaranya memanggil-manggil. Namun, Aki Bitawol tidak muncul-muncul juga. Akhirnya, keenam saudaranya terus melanjutkan pekerjaannya. Setelah mendapatkan hasil, mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, keenam saudara Aki Bitawol menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Aki Bitawol tiba-tiba kesasar menuju ke arah lain. Betapa sedih dan cemasnya orang tua Aki Bitawol.
2: Kesihan adikmu di tengah hutan seorang diri. Pastilah ketakutan dan kelaparan. Oh anakku Aki Bitawol, segeralah pulang.
1: Kedua orang tua Aki Bitawol sangat sedih. Mereka mengira bahwa keenam anak laki-lakinya telah membunuh Aki Bitawol.
2: Sementara itu, di dalam hutan, Aki Bitawol terus berjalan ke tengah hutan. Sampai akhirnya tiba di sebuah danau kecil. Tiba-tiba, Aki Bitawol mendengar ada suara di sekitar danau. Lalu ia mengamati. Dari mana suara itu? Perempuan cantik, bidadari, selendang. Apakah selendang ini milik bidadari itu? Ternyata ada 7 bidadari yang sedang mandi. Secara diam-diam, Aki Bitawol mengambil salah satu selendang milik bidadari itu dan langsung bersembunyi. Apakah ada orang yang melihatku? Lebih baik aku mengambil salah satu selendang milik bidadari itu. Selesai mandi, 7 bidadari itu mengambil selendangnya dan terbang ke negeri kayangan. Tetapi si putri bungsu tidak bisa terbang karena selendangnya hilang. Oh, di mana selendangku? Tadi aku meletakkannya di sini. Pasti ada orang yang mengambilnya. Kakak, kakak, jangan tinggalkan aku. Aku seorang diri di sini. Kakak. Putri bungsu tersebut menangis karena ditinggal pergi oleh saudaranya. Di mana selendangku? Tadi aku meletakkannya di sini. Pasti ada orang yang mengambilnya. Mendengar suara putri bungsu menangis, Aki Bitawol keluar dari persembunyiannya dan memperkenalkan dirinya. Wahai putri, mengapa engkau menangis? Apa yang membuatmu bersedih? Melihat sang putri ketakutan, Aki Bitawol pun memperkenalkan dirinya. Jangan takut putri, namaku Aki Bitawol. Aku ingin tahu mengapa engkau bersedih. Sang putri pun meminta kepada Aki Bitawol agar mengembalikan selendangnya. Apakah engkau yang mengambil selendangku? Tolong dikembalikan. Saudaraku telah pergi meninggalkanku di sini. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Jika engkau yang mengambil selendangku, tolong dikembalikan. Namun, Aki Bitawol tidak mau memberi selendang putri tersebut. Dia meminta agar putri tersebut menjadi istrinya. Putri, memang benar selendangmu ada padaku. Tetapi aku tidak mau mengembalikannya. Aku ingin engkau menjadi istriku. Karena merasa sendiri, sang putri pun menyetujui permintaan Aki Bitawol. Aki Bitawol pun membawa sang putri pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, keluarga Aki Bitawol sangat gembira atas kepulangan Aki Bitawol, apalagi bersama sang putri yang cantik jelita. Berita tentang kecantikan sang putri menyebar ke seluruh wilayah Sebuku dan sekitarnya. Banyak orang yang berdatangan sekedar hanya melihat sang putri dari kayangan. Dengan senyum yang manis, paras yang cantik, sang putri menyapa orang yang ingin melihatnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tanpa terasa, sudah hampir setahun Aki Bitawol hidup bersama sang putri. mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak. Oleh sebab itu, orang tua Akibit Tawol ingin merayakan Irau. Irau adalah pesta adat besar sebagai ucapan syukur atas kelahiran cucu pertama mereka dan kedatangan sang putri bidadari. Persiapan Irau pun mulai dilaksanakan. Tuan rumah menyiapkan makanan, minuman yang sangat banyak. Acara Irau nanti akan benar-benar meriah, berlangsung selama 7 hari, 7 malam. Tuan rumah menyiapkan makanan dan minuman yang sangat banyak untuk mengundang kampung tetangga. Karena itu, sebelum pesta Irau dimulai, sang putri bidadari memberikan pesan kepada Akibit Tawol. Suamiku, jika engkau ingin mau tetap hidup bersamaku, jangan sekali-kali engkau menyuruh aku untuk menari di depan umum pada acara Irau nanti. Karena aku tidak bisa menari jika tidak memakai selendang dari kayangan. Akibit Tawol pun menyanggupi permintaan sang putri. Baik putri, aku akan menyanggupi permintaanmu. Hal ini juga disampaikan kepada kedua orang tuanya dan keenam saudara laki-laki Akibit Tawol. Tibalah hari yang telah dinanti-nantikan. Para tamu undangan berdatangan. Mereka disuguhi makanan dan minuman yang sangat banyak. Para tamu undangan ada yang menari, menyanyi sambil memberi semangat tamu-tamu yang minum. La la la la la la la la la. Acara Irau nanti akan benar-benar berliah, berlangsung selama 7 hari, 7 malam. Irau pun memasuki hari ke-6, di mana para tamu undangan sudah mabuk berat. Mereka tidak sanggup lagi untuk makan dan minum. Pada malam ke-7, mertua sang putri meminta kepada Akibit Tawol agar mengizinkan istrinya menari tarian kayangan. Karena sudah mabuk berat, Akibit Tawol pun menyembunyikan oleh suami saya. Tanpa pikir panjang, mertua sang putri Akibit Tawol menyesal apa yang dia lihat. Istriku, istriku, istriku, kemarilah maafkan aku istriku, istriku kemarilah. Dari atas sang putri berkata, maafkan aku suamiku, karena engkau telah melanggar janjimu. Oleh sebab itu, kita tidak bisa lagi bersama.
0: Teman-teman, itulah tadi penampilan dari teman kita yang luar biasa. Mereka sangat pandai bercerita. Semoga setelah kita mendengarkan dan belajar dari mereka, maka kita pun bisa sehebat mereka. Bahkan bisa menjadi juara saat ikut lomba bercerita. Nah, akhirnya Richard mau pamit dulu. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan. Kita akan jumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa.

di weekend Anda hari Minggu, tepatnya di tanggal 20 September 2026. Pendengar, untuk di siaran selanjutnya bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas hari ini ya, kami ajak Anda bergabung untuk kembali update informasi untuk Anda di program musik dan informasi hingga pukul 12 siang hari nanti. Boleh silakan bila mana ada informasi-informasi

0: biar bisa saling mengenal lah, seperti itu ya. Jangan sampai kecilnya dikenal besarnya yang mana satu nih. Saking kelamaannya ya baru ketemu lagi, padahal keluarga dekat. Oke, baik, untuk Anda pendengar, kalau ngumpul-ngumpul biasanya nih yang pasti dan tidak pernah ketinggalan ya, tidak afdal kalau tidak ada hal itu, apa tuh ya, makan-makan atau juga barangkali foto-fotoan dulu, atau ada someone yang kalau tidak ada dia tidak rame gitu ya, boleh untuk Anda menginformasikan kepada kita. Cerita juga nih untuk di weekend serunya siang hari ini hingga pukul 12 siang hari nanti, boleh ya. Misalnya kalau lagi pada ngumpul, yang paling tidak boleh ketinggalan itu ada paman ya. Kenapa sih pamannya? Karena lucu ya, begitu ya, pasti ada aja ceritanya di satu minggu itu, cerita apa sama ponakan-ponakan, sama keluarga, dan pastinya yang bisa membuat suasana bisa lebih seru lagi lah ya. Oke, boleh, kami tunggu partisipasi Anda di 0811531145 ya, dan kami juga akan update informasi lainnya untuk Anda pendengar dari rangkuman reporter RRI Nunukan untuk di siang hari ini di program musik dan informasi. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas edisi siar hari ini.
1: Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: suamiku udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Bergabung bersama RRI Nunukan untuk update informasi Anda pendengar. Kami akses dari rri.co.id. Informasi terkait kehadiran layanan internet Starlink mulai mengubah cara warga di wilayah 3T Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara untuk berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah. Bagi warga, akses internet bukan sekadar membuka informasi, tetapi menjadi penghubung dengan keluarga yang selama ini sulit dijangkau. Salah seorang warga Krayan, Joy, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan internet tersebut dalam 3 tahun terakhir. Ia dapat berkomunikasi dengan anggota keluarganya yang sedang menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Menurutnya, akses internet membuat dirinya lebih tenang karena bisa mengetahui kabar keluarga tanpa harus menunggu kesempatan untuk bertemu. Kondisi ini berbeda ketika jaringan internet belum tersedia di wilayah tersebut. Ia juga mengatakan keterbatasan jaringan komunikasi sebelumnya membuat warga hanya bisa pasrah ketika ingin menghubungi keluarga di luar daerah. Jarak yang jauh semakin terasa karena tidak ada akses komunikasi yang dapat diandalkan. Dan pendengar, kini keberadaan internet juga membuat warga Krayan lebih mudah mengakses berbagai informasi dari luar wilayah. Bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat Kabupaten Nunukan, akses tersebut menjadi kebutuhan dasar. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, rangkuman dari reporter RRI Nunukan.

hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.

0: Anda kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sintang, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Mendengar kami kembali update informasi untuk Anda siang hari ini. Satu informasi terakhir kami hadirkan, masih kami akses dari situs rri.co.id terkait Balai Taman Nasional Kayan Mentarang atau TNKM mengapresiasi 10 media di Kabupaten Nunukan atas kontribusi mereka dalam menyebarluaskan informasi konservasi kepada masyarakat. Peran media ini dinilai penting untuk membuka akses informasi publik terhadap kekayaan alam dan juga keanekaragaman hayati yang berada di kawasan TNKM. Apresiasi tersebut diberikan kepada 10 media, salah satunya adalah RRI Nunukan, yang mana dalam kegiatan yang berlangsung di Cafe Sain Nunukan, ya, Jumat kemarin, apresiasi ini sekaligus menjadi ruang bagi Balai TNKM untuk memperkuat komunikasi dengan insan pers di daerah. Kepala Balai TNKM, Seno Pramudito, mengatakan media memiliki peran penting untuk mengenalkan keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang kepada masyarakat, di mana menurutnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara luas mengenai kawasan TNKM dan kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Ia juga menjelaskan kawasan TNKM ini memiliki keanekaragaman hayati dan berbagai jenis satwa yang perlu terus dikenalkan kepada masyarakat. Informasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan kawasan konservasi saja, ya, tetapi mereka juga lebih memahami alasan pentingnya menjaga hutan dan satwa di dalamnya. Kemudian juga untuk informasi konservasi yang disampaikan media dapat menjadi jembatan antara pengelola kawasan dengan masyarakat. Kemudian pemberitaan yang mudah difahami diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan hutan serta keanekaragaman hayati TNKM. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar di program musik dan informasi siang hari ini bersama kami yang bertugas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games IC Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance dan 2 untuk degree of difficulty sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, pertama, pemain sudah sangat baik dan sampai akhir fokus tidak berhenti. Saya ingin mengucapkan terima kasih.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus, jadi coach ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach

0: telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
3: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
4: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bola dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
5: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
3: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami yang bertugas untuk siang hari ini, kami ajak Anda untuk kembali update informasi di program musik dan informasi.
1: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

dan masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk siang hari ini. Di program musik dan informasi, boleh ya untuk di sela-sela acara kami, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silahkan. Anda dapat tersambung bersama kami untuk di 0811-5311-945. Nah, informasi yang ingin Anda sampaikan boleh nih terkait seperti apa saat ini situasi kondisi di tempat tinggal Anda, atau juga untuk warga yang rumahnya berdekatan dengan tempat wisata ya, ingin mengabarkan kita setiap minggunya itu kalau di weekend seperti apa ramenya pengunjung ya yang datang di tempat wisata di dekat rumah ya, seperti itu, atau juga dengan hadirnya atau ramenya pengunjung yang datang di setiap weekend ini berdampak pada Anda, mau itu barangkali ada kesempatan untuk berjualan atau lain sebagainya, seperti itu boleh diinformasikan kepada kami di mana tempat wisata tersebut, kemudian hal-hal yang pastinya berdampak pada Anda apa, atau juga menimbulkan keramaian yang pastinya tambah seru juga ya, tambah ramai juga di tempat tinggal Anda, boleh Anda kabarkan 0811-5311-945 boleh ya, untuk di via SMS informasinya atau juga di WhatsApp.

0: adik bilang ya, ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Baik, pendengar, untuk siang hari ini kami kembali ajak Anda untuk update informasi terkait tradisi budaya, kemudian juga tradisional ya. Sambil menemani waktu luang Anda bersama keluarga tercinta di rumah, lagi ngumpul-ngumpul nih, lagi ada acara nih, atau juga lagi kebetulan rame begitu ya, seperti biasa tahu aja kalau hari Minggu itu berkumpul-kumpul pastinya di rumah ibu ya, atau di rumah kakak tertua lah, pokoya gantian lah gitu ya, dengarkan RRI Nunuka. Nah, nanti kami ajak Anda untuk update informasi tradisi budaya dan juga kesenian tradisional, dan akan kami hadirkan juga lagu-lagu daerah. Barangkali ini bisa sedikit mengurangi rasa rindu pada kampung halaman, atau tahun-tahun ini, tahun depan lah ya, insya Allah begitu sudah direncanakan untuk pulang kampung, nabung dulu lah. Oke, untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, dengarkan terus RRI Nunuka bersama kami yang bertugas.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pulau Nunukan, Kalimantan Utara, dikenal sebagai tanah leluhur suku Tidung. Namun silsilah dan asal-muasal suku Tidung sama sekali tak tercatat dalam sejarah Nunukan. Bahkan perpustakaan Nunukan tak memiliki warisan buku sejarah suku Tidung.
3: Termasuk Datuk Ahmad, Datuk Ismail.
2: Kakek Antung bin Pangeran Batal yang ternyata masih memiliki darah bangsawan dari Pangeran Gantung, salah satu keturunan ketujuh dari penguasa Kerajaan Tidung, mewarisi buku sejarah suku Tidung yang dirangkum oleh pendahulunya.
3: Mungkin dari nenek moyang juga disalin-salin juga bukan itu.
2: Ada dua buku tulisan tangan yang sudah termakan usia dijaga tangan renta Kakek Antung. Pertama, selembar buku dengan panjang sekitar 4 meter dan lebar 1 meter terbuat dari karton tebal yang telah ia bungkus lakban agar terhindar dari kerusakan. Buku yang kedua terdiri dari ribuan lembar kertas berwarna coklat tua dengan tebal hampir 2 jengkal yang menjelaskan lebih rinci perihal asal-muasal suku Tidung, silsilah kerajaan, benda pusaka, jumlah kekayaan, legenda adat termasuk tradisi dan budaya, huruf asli suku Tidung, keberadaan serta kejayaan Kerajaan Tidung, hingga keterkaitan Tidung dengan Manila dan Brunei Darussalam. Buku tersebut disimpan rapi dalam kain kuning berlambang naga sebagai simbol kebesaran suku Tidung.

Pendengar di segmen musik dan informasi untuk di kali ini ya, kami hadirkan informasi untuk Anda seputar tarian tradisional. Nah, kita mengajak Anda untuk mengenal tarian adat Dayak, salah satunya adalah tari Kancet Papatai. Tari Kancet Papatai ini pendengar salah satu tarian tradisional khas suku Dayak, di mana tari Kancet Papatai yang merupakan tarian perang sebagai simbolis peperangan suku Dayak Kenya melawan musuhnya. Lagu yang mengiringi tari Kancet Papatai berjudul Sakpaku dengan alat musik sampe. Biasanya tarian ini dipentaskan untuk penyambutan tamu dan juga acara-acara besar lainnya di Kalimantan. Terdiri dari gerakan-gerakan yang energik dan juga lincah dengan gerakan penuh tenaga dan bunyi teriakan bersemangat dan dari para penarinya. Tari Papatai dilengkapi dengan benda-benda seperti mereka menggunakan pisau mandau, kemudian perisai dan juga baju perang adat Dayak. Tarian ini menampilkan unsur teatrikal dengan koreografi yang menunjukkan aksi untuk saling menyerang dari para penari. Masyarakat Kalimantan Timur sangat menggemari tari Papatai karena keseruannya. Hadir informasi berikut untuk Anda, tarian tradisional ada tarian Kancet Papatai kami hadirkan.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak

salah satu alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan. Alat musik ini sering digunakan dalam mengiringi berbagai acara adat seperti tarian adat dan kesenian adat lainnya. Kata sampe dalam bahasa Dayak berarti memetik dengan jari. Sama seperti namanya, alat musik sampe dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar. Hanya saja, sampe memiliki gagang yang pendek dibandingkan dengan gitar. Keunikan lainnya pada sampe terdapat pada bagian ujungnya yang dihiasi dengan ukiran ciri khas suku Dayak, ukiran kepala burung enggang. Seiring perkembangan zaman, sampe mengalami beberapa perubahan. Awalnya, sampe dibuat dengan menggunakan senar dari serat pohon enau yang terdiri 3-4 senar. Kini, senar yang digunakan berupa kawat kecil yang terdiri 3-7 senar. Dahulu, sampe yang dimainkan pada siang hari menyatakan perasaan gembira dan bersukaria, sedangkan pada malam hari menggambarkan perasaan syahdu dengan ritme pelan. Kini, sampe bisa dimainkan kapanpun oleh siapapun dan dengan nada apapun. Seniman-seniman Dayak juga telah mengaransemen dan mengkolaborasikan musik sampe dengan musik terkini hingga terdengar lebih modern.

Mendengar masih informasi tarian tradisional, ya kali ini ada tari hudok pendengar. Tarian hudok ini yang juga berasal dari Dayak Bahau, Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu jenis tarian yang sangat ikonik. Wujud dari topeng dan pertunjukannya memberikan kesan yang membuat siapa saja teringat saat pertama kali melihatnya. Topeng hudok yang terbuat dari kayu merepresentasikan wujud hewan-hewan hama, contohnya seperti bentuk gagak, kemudian tikus, monyet, ya. Topeng hudok ini juga merepresentasikan pembasmi hama-hama itu seperti wujud elang dan manusia, di mana kata hudok sendiri konon memiliki arti menjelma. Tarian ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur dan pengharapan kepada Tuhan yang memiliki kehendak atas hasil tanaman panen yang melimpah. Selain penampilan topengnya yang ikonik, keunikan tarian ini juga terdapat pada kostumnya yang menampilkan baju rumbai-rumbai dari daun kelapa yang menggambarkan pertumbuhan di alam. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda masih di program musik dan informasi dengan lagu-lagu daerah siang hari ini. Santai bersama RRI Nunukan di siang ini hingga pukul 14 siang hari nanti.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Berikan masih dengan informasi seputar tarian tradisional kami hadirkan untuk Anda. Tadi sudah ada tari hudok ya, kali ini ada tari giring-giring pendengar. Nah, tarian yang berkembang di daerah Barito ini berasal dari suku Dayak Maanyan yang mendiami Provinsi Kalimantan Tengah. Tari giring-giring adalah tarian selamat datang untuk penyambutan tamu spesial atau terkadang juga bisa berfungsi sebagai tarian pergaulan muda-mudi di Kalimantan. Dan pendengar, tari giring-giring ini melambangkan sukacita masyarakat desa yang sedang menyambut para pejuang suku Dayak yang pulang dari medan peperangan. Kata giring-giring sendiri berasal, maksud kami berarti mengiringi atau menari secara beriringan. Dan makna filosofis tarian sakral ini adalah bentuk rasa syukur atas pencapaian dan keberhasilan yang mereka dapatkan. Jika Anda ingat, tarian ini juga pernah ada di uang pecahan Rp2.000. Waduh, langsung dicek gak tuh ya. Masih di program musik dan informasi bersama kami yang bertugas siang hari ini.

Tradisi unik pernikahan suku Dayak Lundaya, Kalimantan Utara. Dalam tradisi adat Dayak Lundaya, bambu dapat digunakan dalam acara pernikahan yang dinamakan menanggang. Bambu akan dihias dengan menggantungkan mainan yang berbentuk pesawat atau burung yang diukir dari kayu atau kaleng dengan ukuran yang kecil ataupun sedang. Kemudian, bambu lalu akan diikatkan satu atau dua kain sita. Dengan warna yang berbeda, bambu yang sudah dihias tadi akan didirikan di depan rumah atau sedayan yang biasa digunakan saat acara pernikahan. Dalam tradisi ini, sebelum keluarga pengantin pria masuk ke dalam rumah atau sedayan, mereka harus bisa menjatuhkan atau hanya mengenai pesawat atau burung yang sudah digantungkan tadi dengan menggunakan senjata.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda bersama kami di program Musik dan Informasi untuk siang hari ini. Kami akhiri ya, dan jangan lewatkan tepat pukul 14 siang hari nanti kami ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Nunukan Sepekan edisi hari ini.

Lubak Layar. Lubak Layar adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundayeuh dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Layar biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa lubak layar terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus lubak layar ini, harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.

0: Mendengar berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu 20 September 2026. Bersama saya Salma Amin, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Pendengar, harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan kembali mengalami kenaikan. Selain ongkos angkut yang meningkat, cuaca panas juga berdampak pada produksi cabai hingga menyebabkan gagal panen dan kekeringan di sejumlah daerah pemasok. Kepala Bidang Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan Dior Frames mengatakan kenaikan harga cabai rawit tidak lepas dari meningkatnya biaya distribusi menuju Nunukan. Kondisi cuaca panas di daerah penghasil juga membuat pasokan cabai berkurang.
1: Harga cabai mulai dari bulan apa? Bulan Januari. Oke, dari Januari itu 60.000, di Februari masih 60.000, kemudian sebenarnya ada peningkatan di 80.000 di Maret. Kemudian di April ada 80.000 dan turun lagi di Mei 60.000, ya. Kemudian Mei, Juli,
2: Juni.
1: Juni masih di 75.000. Cabai rawit merah ya, kita bicara ada 4 jenis cabai. Jadi saya fokus di cabai rawit merah. Kemudian di Juli di 70.000 dan sempat juga di akhir bulan Juli itu 50.000.
0: Dior menjelaskan kondisi tersebut membuat harga cabai rawit di Nunukan sangat bergantung pada kelancaran pasokan dari luar daerah. Ketika biaya angkut naik dan produksi di daerah asal menurun, harga yang diterima konsumen di Nunukan juga terdorong naik. Di tengah kenaikan harga cabai, komoditas telur ayam justru menunjukkan kondisi berbeda. Harga telur masih mengalami fluktuasi, tetapi cenderung turun karena produksi telur secara nasional berada dalam kondisi surplus.
1: Dari 30.000 turun ke 29.000, turun ke 28.000, kemudian ke 27.500. Terakhir di Juni itu pernah 27.500 per kilo telur. Tadi masih di telur ya. Yes, jadi kalau per piring ya tinggal dikalkulasi aja. Kalau satu piring telur itu kan 2 kilo, 1 kilo setengah, tergantung besarnya. Telur itu ada grade A, B, C, D. Jadi A ini yang tertinggi, D ini yang terendah, yang paling kecil.
0: Pemerintah juga mengimbau masyarakat Nunukan tidak melakukan panik buying ketika harga komoditas tertentu mengalami kenaikan. Pembelian dalam jumlah berlebihan justru berpotensi membuat stok di pasaran cepat berkurang dan memicu kenaikan harga lebih tinggi. Sementara itu, ketersediaan beras asal Sulawesi Selatan di sejumlah titik di pasar sentral Inhutani Nunukan mengalami kekosongan. Kondisi ini terjadi di tengah kenaikan harga beras Sulawesi Selatan yang mencapai Rp16.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Dior Frames mengatakan, kekosongan tersebut terpantau di beberapa titik penjualan beras di pasar sentral Inhutani. Menurutnya, kondisi itu berkaitan dengan perubahan permintaan terhadap beras asal Sulawesi Selatan.
3: Maksudnya di dalam Nunukan sendiri, untuk kebutuhan beras dari Sulawesi menurun. Ini sedang saya evaluasi, karena mengingat kebutuhan beras kita itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada penurunan pesanan. Jadi jumlah masuknya beras ke Nunukan, saya lihat beberapa titik, tapi hanya pantauan pasar Inhutani ya. Saya belum ke gudang-gudang beras yang di luar ya, seperti Kemakmuran dan lain-lain. Saya baru memantau di seputaran Inhutani.
0: Dior mengatakan kenaikan harga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen dalam membeli beras. Dengan kondisi ekonomi saat ini, masyarakat cenderung mencari beras dengan harga yang lebih rendah.
3: Ya, kita itu fluktuasi ya, fluktuasi itu range naik turunnya itu kita itu dari tahun lalu mulai di 12,5, 13, 13,5, 14,5 sampai akhirnya sekarang di titik 16. Ya, kalau untuk 2 tahun terakhir memang harga beras belum pernah mengalami penurunan.
0: Sementara itu, beras bulog yang disalurkan pemerintah memiliki mekanisme berbeda dengan beras yang diperjualbelikan di pasar. Beras bantuan tersebut disalurkan melalui masing-masing kelurahan dan tidak diperuntukkan untuk dijual kembali. Di sisi lain, kebutuhan beras masyarakat di sejumlah wilayah perbatasan Nunukan juga dipenuhi melalui beras asal Malaysia. Kondisi ini berkaitan dengan karakteristik Nunukan sebagai daerah perbatasan yang memiliki aktivitas perdagangan lintas batas.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pendengar, data hasil sensus ekonomi di Kabupaten Nunukan masih perlu diperkuat karena terdapat kartu keluarga dan unit usaha yang belum berhasil didata petugas. Pemerintah daerah menilai kelengkapan data penting agar kondisi ekonomi masyarakat Nunukan dapat tergambar secara nyata. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, mengatakan karakteristik ekonomi Nunukan cukup beragam mulai dari wilayah perkotaan, perbatasan dan kepulauan, hingga kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa.
2: Tujuan utamanya mendapatkan data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan evolusi pembangunan di bidang ekonomi. Melalui sensus ini akan dicatat seluruh aktivitas dan struktur masyarakat yang bergerak di bidang usaha ya, di luar sektor pertanian, usaha mikro, UMKM, bahkan skala besar.
0: Menurutnya kondisi tersebut membuat gambaran ekonomi Nunukan tidak cukup hanya dilihat dari angka secara umum. Data yang dikumpulkan harus mampu menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat hingga di lapangan. Rekonsiliasi data sensus ekonomi perlu dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah

0: Era berharap proses tersebut dapat mengidentifikasi data keluarga maupun unit usaha yang sebelumnya belum tercatat.
1: Komitmen bersama BPS dengan Pemda dan juga stakeholder penting untuk selalu melaksanakan koordinasi, memastikan seluruh rangkaian itu terlaksana dengan baik dan hasil datanya lengkap, akurat, dan berkualitas. Berdasarkan informasi tadi disampaikan, hari-hari ini menjelang akhir ya, secara penjadwalan proses pendataan. Namun demikian, secara proses keseluruhan, sesuai masih berlanjut. Ada tahapan pemeriksaan dan lain-lainnya sampai validasi, evaluasi, dan sebagainya.
0: Iwan Kurniawan mengatakan hasil sensus ekonomi nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah pusat dalam menentukan berbagai kebijakan strategis. Data tersebut berkaitan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran. Sementara itu, Forum RT Kelurahan Nunukan Utara sepakat menolak menandatangani berita acara perubahan data warga dalam pendataan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. Penolakan tersebut dilakukan karena khawatir hasil perubahan data tidak sesuai dengan jumlah dan kondisi real warga di lapangan. Keputusan tersebut dipicu karena proses pendataan tidak melibatkan ketua RT yang lebih mengetahui jumlah dan kondisi warga di wilayahnya. Hal ini dinilai berpotensi menyebabkan adanya warga yang tidak tercatat dalam pendataan. Ketua Forum RT Kelurahan Nunukan Utara, Vicky Wausan, mengatakan Ketua RT memiliki peran penting untuk memastikan seluruh warga tercatat dalam pendataan. Sebab jika ada warga yang tidak tercatat, khususnya kurang mampu akan berpotensi kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan sosial.
2: Kemarin saya diminta tanda tangan berita acara tentang perubahan proses pendataan. Sementara proses awalnya kami tidak dilibatkan. Jadi minta maaf, kita tidak coba ini untuk tidak membantu program pemerintah, tapi kami punya beban moral yang sangat berat. Ketika nanti hak masyarakat ini hilang, kami tidak terlibat saja, RT yang jadi sasaran. Bagaimana kalau kami terlibat untuk melegitimasi?
0: Menurutnya, Ketua RT tidak dapat mengesahkan perubahan data yang proses pendataannya tidak dilakukan bersama-sama. Keterlibatan RT dalam pendataan dinilai penting untuk meminimalkan kesalahan karena lebih mengetahui kondisi dan keberadaan warga di wilayahnya. Meski demikian, ia meminta hasil pendataan data sensus ekonomi nantinya dapat diberikan kepada Ketua RT untuk dilakukan pengecekan kembali. Data warga yang terlewat atau tidak ditemukan dapat dievaluasi sehingga hasil pendataan akan disesuaikan dengan jumlah dan kondisi warga di wilayah masing-masing.
3: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pendengar, keterbatasan anggaran pertukangan mendorong pemerintah Kabupaten Nunukan melibatkan Lapas Nunukan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Kolaborasi ini dilakukan untuk membantu pengerjaan rumah warga berpenghasilan rendah agar program rehab tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan, Lapas Nunukan membantu menyediakan tenaga pertukangan untuk pengerjaan RTLH.
4: Kan banyak orang-orang yang kita di sini kan tidak mampu untuk bertukang sendiri, misalnya janda, orang yang sudah sakit, sudah tua, tidak punya keluarga untuk membantu bertukang. Ini kan program rehab rumah ini kan program swadaya, upah tukangnya sangat minim, cuma 3.500.000 kalau dari kami, kalau dari BSPS itu 2.500.000 saja, kan tidak cukup itu untuk tukang kan.
0: Serli menyebut dukungan tenaga pertukangan dari Lapas Nunukan saat ini baru berjalan di wilayah perkotaan Nunukan. Sementara wilayah 3 dan 4 belum seluruhnya dapat diakomodir karena keterbatasan sumber daya manusia.
4: Memberikan opsi ke penerima bantuan apakah mau mereka menggunakan tenaga dari lapas. Kita tidak memaksakan, ada yang mau, ada yang tidak. Tapi kayaknya banyak yang mau ini, cuman lapas yang tidak akan sanggup kalau semua mau direhab rumahnya.
0: Tahun ini Pemkab Nunukan mengalokasikan bantuan rehabilitasi rumah untuk 122 unit rumah warga. Jumlah tersebut lebih rendah dari target tahunan sebanyak 200 unit karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Pendengar, sebanyak 33 siswa dari madrasah dan sekolah umum di Kabupaten Nunukan lolos ke tingkat Provinsi Kalimantan Utara dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026. Mereka terpilih setelah mengikuti seleksi tingkat Kabupaten Nunukan yang diikuti 174 peserta pada 7 hingga 9 September 2026. Puluhan siswa tersebut akan mewakili Kabupaten Nunukan untuk bersaing dengan peserta dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Utara. Kasipendis Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Haji Said Abdullah mengatakan, pihaknya kini memperkuat komunikasi dengan madrasah yang siswanya berhasil lolos. Persiapan dilakukan sejak pengumuman hasil seleksi diterima agar para peserta lebih siap menghadapi persaingan di tingkat provinsi.
5: Alhamdulillah kemarin kita sudah menerima pengumuman. Dari 174 itu sebanyak 33 orang peserta dari Kabupaten Nunukan lolos ke tingkat provinsi. Artinya nanti pelaksanaan tingkat provinsi yang dijadwalkan pada tanggal 5 dan 6 Oktober, nanti Nunukan akan mengirimkan 33 orang. Kita sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak madrasahnya untuk siap-siap.
0: Menurut Said, para madrasah diminta memaksimalkan persiapan karena persaingan di tingkat provinsi semakin ketat. Ia menilai siswa asal Nunukan memiliki potensi untuk kembali mencatat prestasi hingga tingkat nasional.
5: Karena mengingat tahun lalu, Nunukan sendiri berhasil mengirimkan 11 orang peserta ke nasional, 9 peserta, 2 pendamping. Alhamdulillah, satu orang meraih medali perunggu di tingkat nasional, itu dari Madrasah Al-Ikhlas.
0: OMI tahun ini juga memiliki daya tarik tersendiri karena tidak hanya diikuti siswa madrasah, tetapi juga melibatkan siswa dari sekolah umum. SMA 1 Nunukan bahkan berhasil meloloskan 2 siswanya ke tingkat provinsi, salah satunya pada mata pelajaran matematika.
3: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pendengar, penanganan sampah plastik di Kabupaten Nunukan didorong lebih maksimal dengan menggerakkan kembali bank sampah yang telah terbentuk. Hal ini didukung keberadaan bank sampah berskala besar yang kini mampu menampung berbagai jenis sampah plastik. Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Muhammad Irfan mengatakan keberadaan fasilitas pengolahan tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan sampah plastik yang selama ini sulit ditangani. Hasil plastik cacah nantinya dipasarkan ke Surabaya dan Makassar.
6: Dimintalah kami kemarin untuk menyiapkan beberapa peserta dari bahan sampah untuk menjadikan suatu pelatihan tentang bagaimana mengelola sampah kita dalam sistem kerja daripada bank sampah ke depannya lagi, itu yang kita harapkan.
0: Menurut Irfan, bank sampah unit di tingkat masyarakat dan sekolah dapat berkolaborasi untuk mengumpulkan sampah plastik hingga memenuhi jumlah pengiriman. Kolaborasi ini dinilai lebih efektif karena bank sampah unit tidak perlu mengirim plastik masing-masing.
6: Karena nanti kalau menyatu semua ini, baik itu produk olahnya, produk yang bahan baku yang dikirim ke Jawa, semua kalau menyatu kan agak ringan jadinya dan harus memenuhi satu kontainer, umpamanya harus melakukan pengiriman, kalau satu orang kan setengah mati melakukan pengumpulan. Tapi kalau dia satu orang ini yang unit yang lain dia menyetor ke bank sampah itu, bisa cepat jadinya prosesnya.
0: Saat ini Dinas Lingkungan Hidup mencatat sekitar 80 bank sampah telah terbentuk di Kabupaten Nunukan, termasuk bank sampah yang berada di sekolah. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mendukung pemenuhan target pengiriman minimal satu kontainer plastik cacah dalam waktu yang relatif singkat. Pendengar, rehabilitasi pengguna narkoba tidak serta-merta menghapus persoalan hukum ketika tindak pidana kembali dilakukan. BNN Kabupaten Nunukan menegaskan penanganan pengguna narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat, hingga lingkungan masyarakat. Kepala BNN Kabupaten Nunukan Anton mengatakan upaya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Rehabilitasi diberikan sebagai bagian dari penanganan pengguna agar dapat menjalani pemulihan dan kembali ke lingkungan sosial.
7: Perlu juga beberapa stakeholder saling bekerja sama untuk merangkul para pengguna narkoba ini. Karena sebagaimana sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang 35, bahwa pengguna narkoba itu perlunya direhabilitasi.
0: Anton menjelaskan terdapat ketentuan hukum bagi pengguna yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani penanganan. Menurutnya, pengguna yang mengulangi tindak pidana hingga ketiga kalinya dapat dikenakan pidana umum.
7: Tapi dengan catatan, rehabilitasi itu hanya bisa dikatakan diberikan kepada dia haknya hanya dua kali. Tapi apabila ketiga kali dia melakukan tindak pidana yang sama, maka akan dilakukan pidana secara umumnya.
0: Untuk itu, BNN terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

0: Sementara belanja turun dari 2,56 triliun rupiah menjadi 1,979 triliun rupiah. Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari perubahan postur APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri dalam laporan nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2026 di kantor DPRD Kabupaten Nunukan.
1: Pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar 1.237.539.329.67 rupiah. Setelah perubahan menjadi sebesar 1 triliun

0: sen, berkurang sebesar 61.132.657.669.20 rupiah.
1: Selain pendapatan, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah. Setelah perubahan, belanja daerah ditetapkan sebesar 1,979 triliun rupiah atau turun sekitar 77 miliar rupiah dari anggaran sebelumnya. Perubahan pada sisi pendapatan dan belanja tersebut membuat struktur APBD 2026 tetap mengalami defisit. Nilai defisit dalam rancangan perubahan APBD mencapai 209,4 miliar rupiah.
0: Dengan jumlah pendapatan dan belanja tersebut, maka defisit rancangan perubahan APBD tahun 2026 ini sebesar 209.395.541.899.88 rupiah.
1: Rancangan perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Nunukan. Setelah memperoleh persetujuan bersama, rancangan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk proses evaluasi. Pendengar, sebanyak 670 atlet di Kabupaten Nunukan diproyeksikan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Ratusan atlet tersebut berasal dari berbagai cabang olahraga yang akan memperkuat kontingen Nunukan di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Jonet, mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Nunukan. Namun, angka tersebut masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kesiapan atlet.
2: Jadi ini berdasarkan kemarin pertemuan kami dengan KONI, ya, karena ini kan sebenarnya kan rahasianya KONI nih, ya kan. Nah, kemarin ada draft kesepakatan bahwa kontingen kita yang akan kita berangkatkan ke Porprov itu untuk atlet sejumlah 670 dan ofisial 80. Itu yang kita proyeksikan untuk ke Porprov.
1: Lebih lanjut, ia menjelaskan seluruh cabang olahraga di Kabupaten Nunukan saat ini terus mematangkan persiapan sekaligus melakukan seleksi atlet. Proses tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan Oktober 2026 mendatang.
2: Kalau di tingkat cabur ya mereka sedang ada TC, nanti juga akan diakhiri seleksi. Harapan kita nanti di pertengahan Oktober lah sudah selesai semua itu, sudah clear untuk atlet-atlet mana saja yang akan kita ikutkan ke dalam program.
1: Jonet menambahkan total anggaran yang dipersiapkan untuk kontingen Nunukan masih dalam proses pembahasan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan kontingen Nunukan akan mendapatkan pembiayaan penuh sehingga tidak ada lagi atlet yang berangkat secara mandiri. Pendengar, demikian Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu 20 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salma Amin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Dangdut adalah kita. Masih berlalu di tengah ruang dengar kita bersama Abu-Abu Cinta ya, yang juga menjadi lagu pembuka kita untuk di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk yang baru saja bergabung. Boleh ya untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi, wah, meramaikan di program Pro Dangdut, silahkan. Kami ajak Anda bergabung untuk di via telepon, silahkan 0811 5311 945 ya. Yang ingin bergabung di VSMS dan juga WhatsApp juga boleh, silahkan di Pro Dangdut hingga pukul berapa nih, 4 sore nanti kami hadir untuk Anda. Masih panjang lah kebersamaan kita, jangan khawatir. Tentunya kami ajak Anda bergoyang dangdut bersama untuk di sore hari ini. Tadi sudah hadir dari miliknya siapa nih, yang sudah di lagu yang sudah dipopulerkan oleh Sapa ya, ada 100 kalinya, kemudian juga Irsyad dan kawan-kawannya Abu-Abu Cinta. Lanjut, kita teruskan di lagu-lagu dangdut. Kali ini ada Setangkai Bunga Padi. Saya spesialkan juga untuk semuanya nih yang saat ini sedang pantau siaran RRI Nunukan di program Pro Dangdut.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayeh, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.
2: Aiki, pendengar masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali selamat sore untuk Anda. Selamat bergabung bersama kami. Kita Dangdutan bersama ya hingga pukul 16 sore hari nanti. Dan juga untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan kita buka untuk di via telepon on air. Kemudian boleh juga di SMS dan WhatsApp 0811-5311-945. Atau juga untuk Anda untuk di hari ini, di weekendnya, ingin mengabarkan kepada kita keseruan ada acara-acaranya seperti itu ya, atau untuk di weekend kali ini ada hal-hal menarik yang Anda lakukan bersama keluarga, misalnya silaturahmi atau mengunjungi tempat wisata ya, seru sekali tumben-tumbennya untuk semua keluarga yang diundang bisa berkumpul, bisa hadir. Wah ya, kemudian juga ada acara makan bersama dan lainnya. Begitu ingin Anda sharing kebahagiaannya, boleh ya. Kami juga pengen tahu nih, tempat wisata mana yang Anda kunjungi untuk di weekend kali ini. Masih di Kota Nunukan kah ya, atau main jauhnya, main jauh dikit lah ya, di Pulau Sebatik atau juga di mana gitu ya. Boleh untuk Anda informasikan aktivitas Anda hari ini. Juga untuk yang mau say hello aja juga boleh ya, absen untuk di program Prodangdut. Kami tunggu ya partisipasi Anda, boleh silakan di 0811-5311-945. Oke, lagu berikut ini spesial juga untuk Anda yang menghitung hari menjadi calon istri si dia, atau juga saat ini lagi ada apa itu ya, tradisi pingitan begitukah, atau untuk Anda biasanya kalau ada pengantin kemudian tidak boleh ketemu sama mempelai prianya, harus berkurung dulu di dalam kamarnya gitu ya, tidak boleh keluar-keluar, nah itu apa namanya biasanya itu ya. Boleh ya untuk sharing juga informasinya. Kita dengarkan Catri, calon istri dari miliknya Deswa Dea. Ini dia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkah.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Kita ya dari Sabang sampai Merauke yang saat ini juga sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Kita dangdutan bersama. Silakan untuk yang ingin absen juga, kami tunggu partisipasi Anda di 0811 5311945. Sambil barangkali informasi terkait aktivitasnya hari ini untuk di weekend, ada yang spesial kah acaranya, atau juga lagi menikmati waktu hari minggunya saja, waktu luangnya ya, mager gitu, pokoknya sebaik mungkin untuk menikmati di hari minggunya. Segala sesuatu yang barangkali sempat tertunda, jadi PR juga nih, beres-beres atau juga sedikit dekorasi kamarnya gitu ya, hari ini dimanfaatkan waktunya untuk semuanya bisa terselesaikan. Oke, kami ajak Anda kembali yang ingin gabung untuk di via telepon, SMS, WhatsApp, boleh silakan ya, jangan miskal-miskal ya, nggak apa-apa, bergabung absen barangkali begitu di Prodangdut untuk di sore hari ini. Dari miliknya Dua Molek, wah ini pertanyaan bagus nih, kapan kawin? Kita dengarkan bersama. Untuk yang jomblo ya, yang sudah berpasangan akur-akur gitu ya, sampai maut yang memisahkan lah.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakuts? Ya, kota Yakuts merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakuts bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakuts harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakuts memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara Pro Dangdut edisi hari ini di hari Minggu 20 September 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, terima kasih juga partisipasinya yang sudah bergabung ya mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di sore hari ini. Kami akhiri di program Pro Dangdut, dan pendengar mewakili tim Nunukan siang yang bertugas, kami akhiri kebersamaan kita ya untuk edisi hari ini. Namun untuk Anda, tetap dengarkan RRI Nunukan. Setelah kami, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore yang bertugas. Saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih untuk Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Indonesia.
1: Halo Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 3 Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Tahukah Anda apa itu ambalat? Nama ambalat pernah mencuat beberapa waktu yang lalu. Orang menganggap bahwa ambalat adalah sebuah pulau. Ternyata, itu bukan nama sebuah pulau, melainkan nama suatu wilayah perairan. Ambalat adalah blok ambang batas laut luas, mencakup 15.235 km persegi, terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.

0: Di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus? Gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Selamat sore pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan. Untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami sejak tadi ya, yang saat ini juga mungkin tengah berkumpul bersama keluarga ya, baik itu yang berada sedang bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, menikmati suasana sore di perbatasan Nunukan kali ini, maupun yang sedang dalam perjalanan pulang usai menikmati akhir pekan ya, mungkin juga tadi lagi menikmati akhir pekan di Pulau Sebatik mungkin, atau juga di seputaran Pulau Nunukan ini. Selamat menikmati perjalanan pulang Anda, hati-hati selalu ya. Dan juga untuk semua yang sore hari ini juga mungkin tengah disibukkan dengan berbagai pekerjaan, mudah-mudahan apapun yang Anda kerjakan hari ini semuanya membuahkan hasil terbaik ya. Dan untuk Anda semuanya, gimana nih liburan akhir pekan Anda di hari ini? Semoga menyenangkan dan juga menyegarkan kembali energi Anda sebelum kembali beraktivitas di esok hari ya. Jadi tetap bersama kami karena kami akan hadirkan ya beragam informasi untuk Anda sore hari ini.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

Pendengar, kembali lagi bersama kami masih di Pro 1 Nunukan. Pendengar, hari Minggu sore adalah waktu yang paling pas untuk melakukan recharging ya, atau memulihkan energi fisik dan juga mental setelah seminggu beraktivitas padat sekaligus bersiap menghadapi hari Senin besok. Nah, di segmen ini, pendengar, di Nunukan sore kali ini kita akan bahas beberapa tips sederhana namun penting untuk menjaga kebugaran tubuh agar terhindar dari Sunday blues atau rasa malas atau cemas menjelang hari kerja, serta menjaga tubuh tetap prima. Nah, apa saja kak itu? Pertama adalah lakukan olahraga ringan di sore hari. Jadi pas nih sore hari ini ya. Nah, manfaatkan cuaca sore yang sudah mulai sejuk-sejuk ya. Tadi panas, sekarang sudah lumayan nih. Anda bisa lakukan dengan berjalan santai ya. Jadi silakan menikmati waktu sore hari dengan berjalan santai di sekitar pekarangan rumah atau juga di lingkungan tempat tinggal Anda, atau juga banyak tempat ya, Anda bisa juga jalan-jalan mungkin di seputaran alun-alun juga boleh, atau kalau mungkin terlalu ramai di jalan lingkar boleh, di terusan Antasari lebih bagus lagi karena sudah jalanannya luas, udaranya juga bagus, kemudian juga di dekat Tepekong ya kalau nggak salah, nah itu juga jalanan bagus ya, jadi terusan jalan Pasir Putih. Nah itu dia, Anda bisa nikmati pokoknya di seputaran Nunukan atau di seputaran tempat wilayah tempat tinggal Anda. Nah itu juga Anda bisa nikmati saat jalan santai di sore hari bersama teman atau keluarga, atau sendiri aja juga boleh ya. Nikmati perjalanan Anda selama 15-20 menit. Nah ini pendengar, untuk membantu melancarkan peredaran darah tanpa membuat tubuh itu terlalu lelah menjelang malam ya. Kemudian yang selanjutnya, Anda bisa atur pola makan dan juga hidrasi. Jadi hindari makan terlalu malam atau mengkonsumsi makanan berlemak tinggi di minggu sore seperti ini. Perbanyak minum air putih untuk mengembalikan cairan tubuh setelah seharian beraktivitas di luar ruangan. Apalagi kalau tadi banyak jalan-jalannya ya, atau juga sekedar menikmati waktu santai di perkebunan atau bekerja seharian. Jadi jangan lupa konsumsi buah segar lokal seperti pisang atau pepaya ya, untuk melancarkan pencernaan. Nah, selanjutnya apalagi nih tips berikut khusus kita di hari Minggu sore seperti ini. Nah, sesaat lagi saya akan hadirkan untuk Anda.

0: Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.

Pagi kembali lagi, kita masih dengan beberapa tips sederhana ya, penting untuk menjaga kebugaran tubuh agar terhindar dari rasa malas atau cemas menjelang hari kerja. Nah, tadi sudah saya hadirkan, lakukan olahraga ringan di sore hari seperti jalan santai, kemudian atur pola makan dan juga hidrasi. Nah, sekarang mulai dengan digital detox sejenak ya. Jadi kurangi paparan layar gawai, handphone, komputer atau media sosial lainnya menjelang sore dan juga malam hari. Nah, gunakan waktu ini untuk mengobrol santai dengan keluarga di rumah atau juga bisa membaca buku ringan agar pikiran lebih rileks. Nah, yang selanjutnya adalah persiapan tidur berkualitas. Jadi, tidur lebih awal pada minggu malam atau sebentar malam ya, ini sangat krusial agar Anda bisa bangun dengan badan yang segar pada Senin pagi. Jadi matikan lampu utama kamar atau redupkan cahaya dan pastikan kamar tidur dalam kondisi nyaman. Nah, mudah-mudahan Anda bisa lebih bugar lagi, lebih santai pastinya untuk menjalani esok hari dengan berbagai pekerjaan atau juga di sekolah atau di mana saja Anda beraktivitas di esok hari. Nah, itu dia beberapa tips sederhana untuk Anda di sore hari ini. Dan nantinya juga masih ada beberapa informasi lain yang bakal kami hadirkan menemani sore hari Anda.

Oke, pendengar, kembali lagi kita masih dinunukan sore dengan beragam informasi untuk Anda. Pendengar, informasi kali ini terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan menyatakan kesiapannya untuk menampung hasil tanaman petani lokal baik sayuran maupun buah-buahan dalam mendukung kebutuhan bahan pangan program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, langkah ini sekaligus untuk membantu para petani untuk memperkuat pemasaran hasil pertanian lokal. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan Sumari menilai selama ini hasil pertanian lokal masih terkendala dalam pemasaran. Nah, kondisi tersebut membuat para petani kesulitan untuk memasarkan hasil panennya secara optimal. Menurutnya, SPPG dapat menjadi salah satu alternatif pasar bagi petani lokal dengan menyerap hasil pertanian yang sesuai dengan kebutuhan bahan pangan untuk penyediaan menu MBG. Dengan demikian, hasil pertanian lokal tidak hanya bergantung pada pasar umum, tetapi juga memiliki akses pasar yang lebih luas. Dan ia juga mengatakan

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

Pendengar, kembali lagi sore hari ini masih dengan beragam informasi temani Anda menikmati waktu santai sore hari, apalagi di jam segini lagi duduk kumpul dengan keluarga atau teman atau sendiri aja sambil menikmati minuman hangat kesukaan Anda sambil dengar juga informasi dan lagu dari kami. Oke, informasi kali ini pendengar terkait dengan kehadiran layanan internet Starlink mulai mengubah cara warga di wilayah 3T Krayan Kabupaten Nunukan ini berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah. Bagi warga, akses internet bukan sekedar membuka informasi, tetapi menjadi penghubung dengan keluarga yang selama ini sulit dijangkau. Nah, salah seorang warga Krayan, Joy, ia mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan internet tersebut dalam 3 tahun terakhir. Ia dapat berkomunikasi dengan anggota keluarganya yang sedang menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Dan menurut Joy, mendengar akses internet membuat dirinya lebih tenang karena bisa mengetahui kabar keluarga tanpa harus menunggu kesempatan untuk bertemu. Kondisi ini berbeda ketika jaringan internet belum tersedia di wilayah tersebut. Dan juga keterbatasan jaringan komunikasi sebelumnya ini membuat warga hanya bisa pasrah ketika ingin menghubungi keluarga di daerah lain atau di luar daerah. Nah, jarak yang jauh semakin terasa karena tidak ada akses komunikasi yang dapat diandalkan. Kini, keberadaan internet juga membuat warga Krayan lebih mudah mengakses berbagai informasi dari luar wilayah. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat Kabupaten Nunukan, akses tersebut menjadi kebutuhan dasar mereka.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

Ringan dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda religi sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah.

saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 197 dengan Qori Aisyah Nur Ramadhani.

0: dakwati tamah.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa ia pernah berkata,
1: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
0: Nabi menjawab,
2: "Salat pada waktunya."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Berbakti kepada kedua orang tua."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Jihad di jalan Allah."
0: Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
0: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
0: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak di antaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, kembali lagi setelah religi sore telah kami hadirkan untuk Anda kembali kali ini. Beragam informasi juga hadir menemani Anda di malam hari ini yang masih menikmati waktu santai dan juga yang tengah persiapkan berbagai kegiatannya malam hari ini atau juga pekerjaan yang bakal Anda lakukan malam hari ini. Kembali kali ini pendengar, informasi ya terkait dengan pemuda Dayak yang memiliki tato mendapat kesempatan mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Nah, kesempatan tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Nunukan dan juga tokoh adat Dayak. Komisi 3 DPRD Kabupaten Nunukan Rian Antoni menilai diperbolehkannya tato adat dalam rekrutmen TNI Angkatan Darat merupakan bentuk perhatian terhadap tradisi masyarakat hukum adat Dayak. Menurutnya, kebijakan itu juga menunjukkan adanya ruang bagi pemuda dari masyarakat adat untuk mengikuti proses perekrutan TNI Angkatan Darat sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, Kepala Adat Besar Krayan Hilir Kecamatan Krayan Timur Daniel Sinau mengatakan bahwa pihak adat dapat memberikan surat keterangan mengenai tato yang dimiliki calon peserta. Menurutnya, tato pada masyarakat Dayak memiliki kaitan dengan kebiasaan dan juga tradisi yang telah berkembang di lingkungan masyarakat. Dan Daniel berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemuda Dayak yang ingin mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ia juga berharap peserta yang mengikuti proses tersebut dapat diterima setelah memenuhi seluruh persyaratan dan juga tahapan seleksi.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian beragam informasi telah kami hadirkan temani Anda sedari sore hingga malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan masih banyak informasi juga lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk temani Anda di Nunukan malam nanti ya. Dan setelah ini kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI, dan nantinya Anda bakal ditemani oleh tim Nunukan malam yang bertugas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus, artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai digerakkan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda Brida Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan

0: capai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tenis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draw sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hinin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Hinin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hinin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game.

0: ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu, dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nenukan, bersama saya Rusdi Nur Salim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 malam nanti. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan,
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bisyari'ati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, kita layak bersyukur pada malam hari ini yang telah menerima banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah yang tak terhingga nilainya adalah iman dan takwa. Semoga kita mampu menerjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengingat umatnya untuk didoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar rahimakumullah, di antara tanda baiknya keislaman seseorang ialah meninggalkan perbuatan yang tidak berguna baginya, perbuatan yang tidak penting baginya dan tidak ada kaitannya dengan dirinya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pendengar rahimakumullah, hadis ini merupakan perkataan yang menghimpun banyak makna yang agung, meskipun kata-katanya singkat. Ini senada dengan perkataan Abu Dzar, barang siapa yang menganggap perkataannya sebagai bagian dari amalannya, maka ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat baginya. Pendengar rahimakumullah, Islam dalam pengertiannya secara mutlak mencakup iman dan ihsan. Ia merupakan syariat-syariat agama yang bersifat lahir ataupun batin. Mana hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin terbagi menjadi dua, yaitu golongan yang berbuat baik, muhsin, dan golongan yang berbuat buruk, musyrik. Orang baik adalah orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan segala hal yang bermanfaat baginya, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan keburukan, meninggalkan apa saja yang tidak patut untuk dilakukan, seperti sesuatu yang makruh dan berlebihan dalam perkara yang mubah. Karena semua itu tidak ada maslahatnya. Sebaliknya, orang yang buruk akan menghabiskan waktunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut baginya. Pendengar rahimakumullah, ketika seorang muslim memahami kewajiban dan tanggung jawabnya, tentu ia akan sibuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhiratnya. Ia akan menghindari dan meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Ketika seseorang memahami hal tersebut, manfaatnya lebih sedikit, ia akan menggunakan waktunya sebaik mungkin, berusaha meninggalkan yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, ia akan sibuk untuk urusan akhirat. Ini merupakan tanda sempurnanya keislaman seseorang, kokohnya iman, kebenaran takwanya, jauhnya dari hawa nafsu, dan selamat serta suksesnya di sisi Rabb-nya yang Maha Agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika keislaman di antara kalian sempurna, satu kebaikan yang dilakukannya akan ditulis 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Adapun setiap keburukan yang dilakukan hanya ditulis satu keburukan semisalnya." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar rahimakumullah, Imam Malik bin Anas menyebutkan bahwa Luqman pernah ditanya, "Apa yang menjadikan Anda mencapai derajat seperti ini?" Luqman menjawab, "Kejujuran, menepati janji, dan meninggalkan yang tidak bermanfaat." Ya, jadi sibukkanlah diri dengan mengingat Allah, agar terhindar dari segala yang tidak bermanfaat. Seorang muslim yang beribadah kepada Allah, seolah-olah melihatnya dan merasa kedekatan dengannya, hingga ia tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang sia-sia. Ini merupakan bukti bahwa ia benar-benar bersama Allah dan Allah pun bersamanya. Adapun orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang sia-sia, ini merupakan tanda kalau ia tidak bersama Allah dan Allah pun tidak dekat dengannya. Amalnya rusak dan ia termasuk orang yang belum sempurna imannya. Hasan Al-Basri itu pernah menyatakan, salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang hamba adalah ia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pendengar rahimakumullah, dalam sebuah tulisan itu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas pernah menjelaskan, seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya dan tidak ia inginkan bukan karena pertimbangan hawa nafsu dan keinginan jiwa, namun karena pertimbangan syariat Islam. Oleh karena itu, beliau menjadikan sikap seperti itu sebagai bukti kebaikan keislamannya. Jadi, jika keislaman seseorang baik, dia meninggalkan ucapan dan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat baginya dalam Islam. Karena Islam mengharuskan seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban seperti yang dijelaskan dalam hadis Jibril, hadis yang kedua kitab Al-Arba'in, Arba'in Nawawi, dan hadis-hadis lainnya. Nabi SAW bersabda, "Ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz." Berkemauan keraslah kepada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ikhlis ala ma yanfa'uka, dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Wala ta'jaz. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pendengar rahimakumullah, para ulama menjelaskan yang dimaksud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, sebagian besar ditujukan kepada menjaga lisan, menjaga lidah. Lidah tidak bertulang. Apa yang harus dijaga dari lidah itu? Dari perkataan yang sia-sia. Prinsip yang mendasar ialah meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaru manaha Allahu anhu." Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Dan orang yang hijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi, jika keislaman seseorang baik, dia akan meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Baik itu hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang syubhat, hal-hal yang makruh, atau hal-hal mubah yang berlebihan yang tidak dibutuhkan. Karena itu semua tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Jika keislaman seseorang telah baik dan mencapai tingkat ihsan, maka Allah, maka ketika beribadah kepada Allah, seolah-olah ia melihatnya. Dan jika ia tidak melihatnya, maka Allah melihatnya. Dan ia merasa Allah itu melihatnya. Maka barang siapa beribadah kepada Allah dengan mengingat kedekatannya dan penglihatannya kepada Allah dengan senang, dengan hatinya, atau mengingat kedekatan dan penglihatan Allah kepadanya, sungguh keislamannya telah baik dan mengharuskan meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya dalam Islam. Dan ia lebih sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat baginya. Kedudukan itu, kedua kedudukan itu membuahkan sifat malu kepada Allah. Dan meninggalkan apa saja yang membuatnya malu kepadanya, kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan benar-benar malu, haqqal haya. "Man istahya minallahi haqqal haya, falyahfadzir ra'sa wa ma wa'a." Siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, ia akan menjaga kepala dan apa saja yang ada padanya. Wal baqon wa ma hawa, dia akan menjaga perut dan apa saja yang ada di dalamnya. Wal yadhkuril maut wal bila, dan dia akan selalu mengingat mati dan busuknya badan. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat hendaklah tinggalkan perhiasan dunia. Wa man fa'ala dzalika, siapa yang melakukan itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Hadis riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah seorang yang arif mengatakan, jika engkau berbicara, ingatlah pendengaran Allah terhadapmu. Subhanallah. Jika engkau diam, ingatlah penglihatannya kepadamu. Hal ini telah diisyaratkan oleh Al-Quran di banyak tempat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Mendengar rahimakumullah, Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An yaksabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusulana ladaihim yaktubun. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami yaitu para malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Mendengar rahimakumullah, banyak manusia tidak membandingkan antara ucapannya dan perbuatannya. Akibatnya ia bicara ngawur, sia-sia, tidak ada bermanfaat, dan tidak terkendali. Hal ini juga tidak diketahui oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita juga akan disiksa karena apa yang kita ucapkan? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas ala manakhirihim illa hasaitu alsinati." Wahai Mu'adz, semoga ibumu selamat. Tidak ada yang membuat manusia tertelungkup di atas wajahnya di neraka melainkan disebabkan hasil lidah mereka. Pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan manusia di antara mereka. Allah berfirman, "La khaira fi katsir min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan dari banyaknya pembicaraan rahasia mereka. Tidak ada. Kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang berbuat kebaikan, menyuruh orang mengadakan perdamaian di antara manusia. Surat An-Nisa ayat 114. Ya, dan hadis ini menunjukkan hadis Rasulullah SAW ini menunjukkan kalau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat termasuk bagian dari kebaikan keislaman seseorang. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat termasuk bagian dari kebaikan keislaman seseorang. Jika ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya dan mengerjakan apa yang bermanfaat baginya, sungguh telah sempurnalah kebaikan keislamannya. Pendengar rahimakumullah, Imam Nawawi itu pernah berkata, ketahuilah bahwa seorang mukallaf yang telah dibebani hukum syariat atau sudah balik itu seharusnya dapat menjaga lisannya untuk tidak bicara kecuali untuk hal-hal yang benar dan bermanfaat, yang benar-benar bermanfaat. Dalam hal yang benar-benar bermanfaat. Apabila menurut pertimbangannya kemaslahatan antara diam dan berbicara adalah sama, maka menurut sunnah ia lebih baik mengambil sikap diam. Sebab pembicaraan yang mubah atau boleh itu terkadang bisa membawa kepada perbuatan haram atau makruh. Yang demikian banyak sekali terjadi, bahkan menjadi kebiasaan. Nah, ingat, mencari selamat adalah sesuatu keberuntungan yang tiada taranya. Itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi apabila seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, maka baiklah keislamannya. Apabila baik keislamannya, maka akan dilipat gandakan kebaikannya. Banyak sekali di hadis yang menerangkan tentang seseorang yang baik keislamannya, lalu kebaikan-kebaikannya dilipat gandakan, adapun kesalahan-kesalahannya dihapuskan. Dan yang nampak bahwa pelipat gandaan kebaikan itu sangat ditentukan dari baik atau tidaknya keislaman seseorang. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi. Nabi bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi'ashri amsalihha ila sab'ati dhafin wa kullu sayyi'atin tuktabu bimithliha hatta yalqa Allah azza wa jalla." Jika salah seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan ditulis dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Dan setiap kesalahan yang dilakukannya ditulis dengan kesalahan yang sama hingga dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Pendengar rahimakumullah, jadi satu kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat merupakan suatu kepastian. Pelipat gandaan kebaikan itu sangat terkait dengan kebaikan keislaman seseorang, keikhlasan niat dan kebutuhan amal tersebut dan keutamaannya, seperti menyumbang dana untuk jihad, memberi nafkah untuk keperluan haji, memberi nafkah kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan saat-saat di mana nafkah diperlukan. Pendengar rahimakumullah, maka marilah kita buktikan keislaman kita, keimanan kita dengan cara meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi kita. Semoga keislaman dan keimanan kita menjadi sempurna dan paripurna. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Gara-gara menebang pohon, seorang pemuda diasingkan. Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang menebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh? Loh, Rai?
1: Tiang beli Raka?
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok, loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu, loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja, loh. Pokoknya Beli akan segera menikahimu, loh.
1: Ya, terserah Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapo dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh, Rai, Paman.
2: Loh, Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan Loh, Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi Loh, Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Putu Rake menebang pohon besar di pekarangan rumahnya untuk bahan bangunan.
0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
4: Hai, Rake!
5: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
5: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
5: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan. Aku mohon, Yan.
5: Dah. Ini kau lakukan demi Loh, Rai, ya? Kacian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa, lebih baik aku ke rumah Paman. Ya, ke rumah Paman. Paman, tolong dia, Paman. Tolong, Paman. Hanya Paman yang bisa menolong dia, Paman.
2: Tidak, tuh. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk Paman, walaupun Paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi tuh, kenapa kau lakukan tuh?
4: menebang pohon itu tanpa rapat dulu. Kau tak ingat itu tuh?
0: Paman, dia takut, paman. Dia takut tidak diizinkan. Dan dia tidak punya pohon lagi.
4: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
0: Maaf, paman.
6: Kalau
7: tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
6: Itu harus itu dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus
2: mentuk dia. Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
4: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
2: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh?

Kau pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini.

0: Ini kesempatan. Sainganku, Putu Rakel, gak bisa lagi kesini. Loh? Loh, Rai?
1: Hai, Bli Gabler. Ya, tiang Bli. Oh, maaf. Maaf, Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu ya?
1: Siapa yang Bli maksud bodoh itu, Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
1: Putu Rake namanya, Bli. Oh ya, Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang, Bli?
0: Ilo, pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini, tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
1: Maaf, Bli, tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah, telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
1: Apa-apaan ini, Bli?
0: It!
1: Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.
1: Putu, di mana kau, Bli?

0: Tepat rasa satu bulan sudah aku gak melihat Loh Rai. Sakit, sakit sekali rasanya hati ini. Loh Rai sayangku, gimana keadaanmu sekarang Loh? Beli merindukanmu Loh.
1: Durako.
0: Siapa ya?
1: Aku Gabler di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini.

0: גדוליה. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Pendeso.
1: Apa benar ya Gabler akan menikah dengan Lorai? Gak mungkin. Gak mungkin Lorai hanya cinta padaku. Tidak, tidak. Aku harus tanya langsung kepada Lorai.
2: Malam itu, puturaku pergi mengendap-endap mendatangi Lorai. Dia masuk melalui jendela rumah Lorai.
1: Loh? Lorai? Loh?
3: Sepertinya suara Beli Putu Raga. Siapa?
1: Beli loh, Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya, Beli, bahaya.
1: Tidak loh, tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli per...
4: Hei, tangkap! Hei, hei, tangkap!
5: Tangkap! Tangkap, Puturako, tangkap!
4: Tangkap! Lihat, Jero Meneso! Puturako keluar dan masuk seperti pencuri! Tangkap dia!
5: Tangkap!
6: Tenang!
5: Dia melanggar lagi! Dia keluar rumah!
6: Tenang, Wayan Gabler, tenang! Hei! Warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Turako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Le Raka, kau dijebak, Le, kau dijebak. Jangan pisahkan tiang dengan Le Raka. Jangan.
6: Lorai, Lorai, tenang, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini, loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturako kembali kepadamu, Lorai.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah

0: penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22:03 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya dengan Rosdi Mursalim, kali ini akan terus menemani Anda hingga pukul 24:00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini informasi kami hadirkan berkaitan masalah kesehatan. Ini dia kesehatan yang kami hadirkan terkait tentang anak usia 0 sampai 4 tahun mudah tertular influenza. Ini penjelasan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Barat Anggraini Alam menyebut anak usia 0 sampai 4 tahun rentan terinfeksi influenza. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh daya tahan tubuh anak yang belum seperti orang dewasa yang sering terpapar flu beruang. Nah, Anggraini menjelaskan bahwa anak lebih mudah tertular karena sering terpapar percikan cairan pernapasan dari orang lain. Nah, percikan tersebut dapat berasal dari batuk, bersin maupun pembicaraan orang yang berada di sekitarnya. Selain itu, anak sering bermain bersama sehingga berpotensi melakukan kontak dengan orang yang sedang mengalami sakit. Anak juga kerap memegang mainan, kemudian menggosok hidung atau menyentuh mata menggunakan tangannya. Menurut Anggraini, saluran pernapasan anak juga memiliki struktur sebagaimana yang terdapat pada orang dewasa. Kondisi tersebut turut membuat anak lebih mudah mengalami penularan ketika mendapatkan paparan virus influenza. Ia mengatakan orang tua perlu memperhatikan sejumlah tanda ketika anak mengalami influenza A dalam kesehariannya. Gejalanya dapat berupa demam tinggi yang cepat meningkat, sakit kepala, sakit badan, dan anak menjadi rewel. Nah, influenza pada anak juga dapat disertai nyeri tenggorokan, batuk kering, pilek, diare, maupun muntah. Kemungkinan influenza perlu diperhatikan apabila terdapat orang sekitar yang mengalami gejala serupa. Anggraini juga menyebut penularan influenza dapat terjadi dari lingkaran penitipan anak maupun sekolah tempat anak beraktivitas. Penularan juga dapat terjadi di rumah apabila terdapat anggota keluarga dengan gejala yang sama. Anggraini menjelaskan air putih sangat baik diberikan kepada anak yang sedang mengalami influenza. Namun cairan berasa juga dapat diberikan karena anak membutuhkan gula dan elektrolit selama mengalami sakit. Cairan berasa tidak harus berupa minuman yang diberi karena dapat berasal dari sehari-hari, makanan keluarga sehari-hari. Anggraini menyebut air sop, air soto, air gula serta air kelapa dapat diberikan selama kebersihannya terjaga. Anggraini meminta orang tua memperhatikan aktivitas, kemauan minum serta frekuensi buang air kecil anak. Anak perlu dibawa ke dokter apabila demam berlanjut setelah pemberian paracetamol, sementara tanda bahaya memerlukan penanganan IGD.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik, pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Angelia Finalia, kemudian menyusul Aspak Band. Ternyata salah mengenalmu. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari

0: kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia Silon Seven dan Seven Ten. Jika kau percaya, waktu menunjukkan pukul 22:37 waktu Indonesia Tengah. Masih di segmen Ruang Rindu lagu pop Indonesia malam ini. Informasi dunia kesehatan kembali kami hadirkan, di mana sejarah stetoskop dan siapa penemunya. Yuk sama-sama kita simak. Stetoskop telah menemani dunia kedokteran selama lebih dari 2 abad dan terus mengalami perkembangan. Alat ini bermula dari solusi sederhana untuk mengatasi keterbatasan pemeriksaan dada pasien. Stetoskop digunakan untuk mendengarkan detak jantung, pernapasan, serta berbagai suara tubuh lainnya. Praktek mendengarkan suara tubuh sebenarnya telah dilakukan sejak zaman kuno sebelum stetoskop ditemukan. Dokter masa itu menempelkan telinga langsung ke dada pasien untuk menilai kondisi kesehatan. Metode tersebut dikenal sebagai auskultasi langsung, tetapi dinilai kurang praktis dan kurang presisi. Melansir laman Northern University Boffey College of Health Sciences, pada tahun 1816, dokter Prancis Rena Lenci mengembangkan stetoskop saat memeriksa seorang pasien perempuan. Ia menggulung kertas menjadi tabung untuk menghindari kontak langsung dengan dada pasien. Melalui percobaan itu, Lenzik mendapati suara jantung dan pernapasan terdengar lebih jelas melalui tabung. Ia kemudian membuat tabung kayu berongga berbentuk corong dan menamainya stetoskop. Lenz mencocokkan suara dari stetoskop dengan kondisi patologi yang ditemukan saat autopsi pasien. Ia mempublikasikan temuan itu pada tahun 1819 dan membentuk pendekatan baru diagnosis fisik. Melansir American Lung Association, pada tahun 1851, dokter Irlandia Arthur Laird mengembangkan stetoskop binaural dengan 2 earpiece. Setahun kemudian, George Hammond membuat versi fleksibel berbahan karet dengan earpiece cutting. Pengembangan tersebut memungkinkan suara diteruskan ke 2 telinga dan mengurangi gangguan dari luar. Namun sejumlah dokter sempat meragukan konsistensi hasil pemeriksaan menggunakan 2 earpiece. Desain binaural akhirnya diterima luas dan menjadi dasar stetoskop modern yang digunakan tenaga kesehatan. Pada awal abad ke-20, Chesapeake berkembang dengan tambahan bell dan diafragm. Bell digunakan untuk menangkap suara berfrekuensi rendah dalam pemeriksaan fisik pasien, sementara diafragm digunakan untuk mendengarkan suara tubuh dengan frekuensi lebih tinggi. Pada tahun 1960-an, ahli jantung Harvard, David Littman, memperkenalkan rancangan stetoskop yang lebih ringan. Rancangan ini memiliki kemampuan transmisi suara yang lebih baik bagi tenaga kesehatan. Littman mengembangkan Chesapeake terbuka dan tertutup, selangang pendek, serta desain yang ringan. Rancangannya kemudian menjadi dasar bagi banyak stetoskop yang digunakan hingga saat ini. Teknologi kini mencakup stetoskop analog, elektronik, dan digital yang dapat merekam suara tubuh. Stetoskop digital dapat menyimpan rekaman untuk perbandingan dan konsultasi jarak jauh. Itu dia pendengar, terkait tentang penemuan dan sejarah dari stetoskop dan siapa penemunya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nenukan kembali kami hadirkan ada Slang Ku Tak Bisa dan Once Simponi yang indah. Selamat mendengarkan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kilas. atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23:29 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang sering scrolling HP sebelum tidur, ketahui dampaknya bagi kesehatan. Nah, kebiasaan scrolling ponsel sebelum tidur dapat mengganggu proses istirahat dan mempengaruhi fungsi otak. Aktivitas tersebut membuat tubuh lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai kebutuhan biologisnya. Nah, tidur menjadi waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel. Karena itu, penggunaan ponsel menjelang tidur dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan terus-menerus. Nah, melansir dari Haladoc dan sejumlah sumber lainnya, paparan layar malam hari dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh. Dampaknya berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga berkurangnya waktu regenerasi otak. Satu, otak menganggap hari belum berakhir. Cahaya layar, terutama gelombang pendek, dapat mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh. Mata kemudian mengirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Paparan cahaya pada malam hari dapat menunda fase biologis tubuh untuk mulai beristirahat. Akibatnya, tubuh belum merasa siap tidur meskipun waktu istirahat seharusnya telah tiba. Kemudian produksi melatonin menurun. Ketiga, otak tetap dalam kondisi terjaga. Empat, waktu regenerasi otak berkurang. Nah, mengurangi penggunaan ponsel menjelang tidur dapat membantu tubuh mempertahankan pola istirahat lebih teratur. Kebiasaan tersebut juga memberi kesempatan otak memasuki fase tidur tanpa terus menerima rangsangan layar.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Nah, itu dia pendengar, informasi terkait tentang dampak sering scrolling HP sebelum tidur. Dan jangan kemana-mana, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Biarkan berpisah dari ST Krolos, kemudian menyusul biarkan anakku menangis. Selamat mendengarkan.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nunukan Kanal Inspirasi.
1: Sebuah toko hewan peliharaan memasang papan iklan yang menarik bagi anak-anak kecil. Dijual anak anjing. Segera saja seorang anak lelaki datang, masuk ke dalam toko dan bertanya, "Berapakah harga anak anjing yang Anda jual itu, Pak?" Pemilik toko itu menjawab, "Harganya berkisar antara 500 ribu, Dek." Anak lelaki itu lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Aku hanya mempunyai 25 ribu, Pak. Bisakah aku melihat-lihat anak anjing yang lain yang Anda jual?" Pemilik toko itu tersenyum. Ia lalu bersiul memanggil anjing-anjingnya. Tak lama, dari kandang anjing muncullah anjingnya yang diikuti oleh 5 ekor anak anjing. Mereka berlari-larian di sepanjang lorong toko. Tetapi, ada satu anak anjing yang tampak berlari tertinggal paling belakang. Si anak lelaki itu menunjuk pada anak anjing yang paling terbelakang dan tampak cacat itu. Ia bertanya, "Pak, kenapa dengan anak anjing yang itu tuh?" Pemilik toko menjelaskan bahwa ketika dilahirkan, anak anjing itu mempunyai kelainan di pinggulnya dan akan menderita cacat seumur hidupnya. Anak lelaki itu tampak gembira dan berkata, "Kalau gitu aku belilah, Pak, anak anjing yang cacat itu." Pemilik toko itu pun menjawab, Jangan beli anak anjing yang itu, Dek. Itu kan cacat. Tapi jika kau ingin memilikinya, aku berikan gratis anak anjing itu. Bawalah." Anak lelaki itu jadi kecewa. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Aku gak mau, Pak, diberikan anak anjing itu cuma-cuma. Aku gak mau kalau gratis. Meskipun cacat, anak anjing itu tetap mempunyai harga yang sama, Pak, sebagaimana anak anjing yang lainnya. Aku akan bayar penuh harga anak anjing ini, Pak. Saat ini, aku hanya punya uang 25 ribu, tapi setiap hari, aku akan mengangsurnya 5 ribu sampai lunas. Gak apa-apa kan, Pak?" Tetapi pemilik toko itu menolak dan berkata, "Nak, kau jangan membeli anak anjing ini. Dia gak bisa lari cepat, dia gak bisa lompat, dia gak bisa main kayak anak anjing lainnya." Anak lelaki itu terdiam. Lalu ia menarik ujung celana panjangnya. Dari balik celana itu, tampaklah sepasang kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tidak bisa berlari dengan cepat. Aku juga tidak bisa lompat. Aku juga tidak bisa main seperti anak-anak lainnya. Makanya aku tahu, Pak, bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya." Mendengar hal itu, pemilik toko menggigit bibirnya. Air matanya menetes dari sudut matanya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak anjing ini mempunyai

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini hadir bersama kami tim Nunukan Pagi. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Zani Darmawan, menjumpai Anda untuk di edisi siar hari ini di hari Senin 21 September 2026. Pendengar, ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk update informasi kita bersama. Baik, kami awali kebersamaan kita hari ini di program Mutiara Pagi, di mana akan kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Anfal ayat 65 sampai dengan selesai yang akan dilantunkan Qariah Nadia Nur Fatimah. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi edisi hari ini di hari Senin 21 September 2026. Baik pendengar, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam tausiah ya, di mana untuk hari ini topik yang akan disampaikan adalah menata hati, menjaga lisan, menjemput ridha Allah. Di studio sudah hadir bersama narasumber kami Ustadz Muammar Gaddafi MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, topik kita sekali lagi terkait menata hati, menjaga lisan, menjemput ridha Allah. Seperti apa ya? Silakan Ustaz, kita dengarkan bersama penjelasannya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat beserta hidayah Allah hingga pagi hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk beraktivitas sebagaimana biasanya, dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang kita lakukan hari ini sebagai sirat bagi kita untuk bertaqarrub ila Allah. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula

0: kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi indikator apakah amal perbuatan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wusul ilallah, tergantung sejauh mana kita menjadikan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita, terutama apa-apa yang hendak kita lakukan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sebagaimana topik kita pada pagi hari ini, yaitu menata hati, menjaga lisan, menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan yang singkat ini, kita seringkali sibuk memperbaiki rumah agar terlihat indah, memperbaiki pakaian agar terlihat rapi, dan memperbaiki kehidupan agar terlihat baik di hadapan manusia. Tetapi ada satu rumah yang terkadang kita lupa memperbaikinya, yakni rumah hati. Padahal hati adalah tempat Allah Subhanahu wa taala melihat diri kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam riwayat ini Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa apa yang selalu penting yang seharusnya kita perhatikan, yakni kalbu kita, hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang dilihat bukan rupa kita, tetapi hati dan amal kita, yaitu perbuatan kita. Maka pertanyaan penting bagi kita bukan hanya bagaimana agar hidup saya terlihat baik, tetapi bagaimana agar hati saya benar-benar baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang barangkali sering kehilangan di dalam kehidupan kita, yang selalu menjadi prioritas kita di dalam kehidupan ini. Kita hanya ingin bagaimana sekiranya agar kehidupan ini terlihat baik, tetapi seringkali kita lupa alpa yang seharusnya perlu kita perhatikan adalah apakah hati kita benar-benar baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hati adalah pusat kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Allah bilang illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, tatkala hari ini barangkali yang selalu kita banggakan adalah harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, anak-anak kita, keluarga kita, yang mungkin di dunia ini yang selalu kita banggakan. Namun kelak di hari akhir, semua itu tidak pernah memberikan sedikit pun pengaruh di hadapan kita, pengaruh bagi kita tatkala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita kelak di hari akhir, yaitu mereka ataupun orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Bahkan di dalam riwayat lain baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalbu al-mu'min haramullah. Dari hati orang yang beriman itu tempat tinggalnya Allah. Kalaulah di riwayat pertama tadi kita menyampaikan bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan rupa kita, tetapi hati dan amal kita. di riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa hati orang yang beriman itu arsnya Allah, hati orang yang beriman itu tempat tinggalnya Allah. Karena itu jangan sekali-kali mengisi sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertanyaannya adalah, apakah hari ini hati kita sibuk untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, atau jangan-jangan hati kita justru dipenuhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan duniawi? Para pemirsa, dimanapun Anda berada, hati yang bersih bukan berarti manusia tidak pernah mengalami masalah di dalam kehidupan ini. Jadi hati yang bersih itu bukan berarti kita tidak pernah menangis. Tetapi hati yang bersih adalah hati yang ketika kita mendapatkan masalah, hati di mana ketika kita diperlakukan dengan kezaliman, tetapi kita tidak membalas dengan kezaliman. Jadi hati yang tatkala kita diperlakukan dengan hal-hal yang tidak baik, kita tetap memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan hati yang bersih. Jadi hati yang betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang paling nomor satu di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita betul-betul telah mampu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang nomor satu di dalam kehidupan ini, maka ketika kita dihina oleh orang lain, ketika kita dikata-katain oleh orang lain dengan perkataan-perkataan yang barangkali sangat menyakitkan, kita tidak akan membalasnya. Akan tetapi kita akan menjaga lisan kita. Dan ketika kita betul-betul kecewa dengan berbagai persoalan di dalam kehidupan ini, kita tidak mengeluh, melainkan kita lebih memilih untuk bersabar. Dan tatkala kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati yang bersih itu orang yang betul-betul menjaga batinnya tatkala ada kehilangan dari dirinya. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji berupa orang yang barangkali paling kita cintai di dalam kehidupan ini harus kembali kepada Allah, maka kita selalu berprasangka baik bahwa di setiap ujian yang hadir pasti memiliki pelajaran, ada ibrah yang kita ambil. Jadi itulah orang yang memiliki hati yang bersih. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi karena itu selanjutnya adalah selain hati sebagai pusat kehidupan, maka kita juga jangan hanya menghisap orang lain. Jadi hisaplah diri sendiri. Artinya apa? Jangan sampai di dalam kehidupan ini kita sibuk untuk mencari kesalahan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanjur nafsum maqaddamat ligot. Jadi selepas Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan sebutan orang-orang yang beriman, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah. Jadi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita agar kita bertakwa kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan, hendaklah setiap diri, jadi setiap kita, setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menghitung-hitung. Jadi untuk melihat apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Karena itu di dalam ayat ini betapa banyak ibrah yang bisa kita ambil, berupa pertanyaan yang pertama, apakah salat kita sudah memperbaiki hati? Jadi ibadah sholat yang senantiasa kita lakukan 5 kali sehari semalam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah kita, apakah yang demikian telah mampu memperbaiki hati kita? Apakah lisan kita sudah aman dari membicarakan orang lain? Kemudian apakah kita hingga hari ini mudah memaafkan orang lain? Jadi apakah kita masih iri terhadap nikmat orang lain? Apakah kita lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Apakah keluarga kita merasakan ketenangan ketika berada bersama kita? Jadi hal-hal semacam ini menjadi bahan perenungan kita untuk bermuhasabah diri. Dan tatkala sholat kita hari ini belum mampu menjaga agar kita senantiasa memperbaiki hati kita, maka kita harus selalu memperbaiki sholat kita. Jadi niat kita, apa yang sekiranya perlu kita perbaiki agar sholat ini betul-betul mampu menuntun kita usul ila Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga hati kita makin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga lisan adalah ibadah. Jadi di antara kita para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi kadang-kadang satu kalimat yang keluar dari mulut kita itu dapat membuat seseorang bahagia selama bertahun-tahun. Sebaliknya juga, satu kalimat yang keluar dari lisan kita dapat membuat seseorang menangis sepanjang hidupnya. Nah, jadi ini yang seringkali kita abaikan di dalam kehidupan ini. Tatkala apa yang hendak kita sampaikan, tatkala apa yang ingin kita bicarakan, tidak mampu kita pastikan membawa kebahagiaan bagi orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, maka pilihan yang paling bagus adalah diam. Karena ketika kita salah berucap, seringkali itu menyakiti orang lain, bahkan membawa kesengsaraan bagi mereka sepanjang hidupnya. Dan kita tahu sendiri, tatkala kita menyakiti orang lain dengan sengaja, niscaya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dosa-dosa orang yang kita sengaja sakiti dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa kita buktikan kebenarannya, niscaya dosa mereka akan kita tanggung. Kemudian pahala kita akan diberikan kepada mereka. Karena itu jangan sampai lisan yang tidak mampu kita jaga, tidak mampu kita kondisikan, entah karena kurangnya pemahaman kita tentang agama, atau karena kita tidak mampu mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita, hingga mengorbankan pahala kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal yang pernah kita lakukan, justru akan diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini yaitu mereka yang kita zalimi secara sengaja. Para pemirsa dimanapun Anda berada, menjaga lisan itu betapa pentingnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bagian daripada ibadah. Kemudian yang seringkali mengotori hati kita, merusak kejernihan batin kita, yaitu ketika kita suka bergosip. Wala yaghtub ba'dukum ba'dan. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Jadi secara tegas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwa gosip itu, gibah itu, membicarakan orang lain itu bisa mengotori hati kita. Jadi bisa merusak kejernihan batin kita. Dan memang seringkali kita ini di dalam kehidupan ini terpengaruh dalam hal tidak mampu menahan diri untuk tidak membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Bahkan ada di antara kita tidak hanya sibuk membicarakan keburukan orang lain, tetapi kita sibuk mencari keburukan orang lain. Jadi kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal kita tidak tahu apakah orang yang kita sibuk mencari kesalahan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dia yang selalu kita sibuk cari aibnya, cari kesalahannya, yang selalu kita bicarakan, yang kita gibahi, dia telah bertaubat kepada Allah. Lalu taubatnya diterima oleh Allah, maka dia menjadi kekasih Allah. Betapa beraninya kita mencari kesalahan orang yang telah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hal semacam ini harus menjadi perhatian bersama bagi kita, menjadi perenungan bagi kita agar kita dihindarkan dan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk keluar dari penyakit itu. Karena hal-hal semacam itu merupakan penyakit batin, penyakit hati. Kemudian yang tatkala penting, yakni kita juga harus berusaha belajar memaafkan. Di dalam kehidupan ini tidak selamanya kita berjumpa dengan hal-hal yang kita inginkan. Ada saatnya di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tatkala orang membicarakan keburukan kita sekalipun kita tidak pernah melakukan keburukan. Jadi sekalipun apa yang menjadi pembicaraan orang, kita tidak seperti itu, tetapi kita juga dianjurkan untuk belajar memaafkan. Jadi memaafkan itu tidak hanya apa yang kita lakukan betul-betul kita lakukan lalu orang bicarakan, tetapi yang tidak pernah kita lakukan sekalipun lalu orang menggosip, membicarakan, menggibahi, kita juga harus memaafkan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya mengisyaratkan kepada kita, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian? Ternyata di balik maafnya kita, di balik kesabaran kita berlapang dada, Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni kita. Jadi betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi mereka yang senantiasa memaafkan orang lain. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan jalan tadi yaitu belajar memberikan maaf kepada manusia, ternyata Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni atas apa yang kita lakukan ketika kita menjadi hamba yang mudah memaafkan orang lain. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita betul-betul berupaya untuk memperbaiki ibadah kita. Jadi sholat itu bukan sekadar kewajiban, melainkan jalan pulang bagi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimi sholati lidzikri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi seringkali kita ini memandang bahwa ibadah sholat itu hanya rutinitas sebagai sebuah kewajiban, padahal sholat adalah jalan pulang kita. Jadi sholat adalah kendaraan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagus apapun amal perbuatan yang kita lakukan, sebaik apapun akhlak kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, sepeduli apapun kita terhadap tetangga kita, tatkala sholat kita tidak bagus, maka yang lainnya juga menjadi sia-sia. Karena itu amal yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir yaitu sholat. Kalau sholat kita bagus, maka semuanya menjadi bagus. Tetapi kalau sholat kita tidak bagus, maka semua menjadi tidak bagus. Karena itu sholat adalah jalan pulang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sejauh ini bagaimana perhatian kita terhadap sholat? Apakah ada di antara kita yang betul-betul memberikan perhatian khusus sholat kita? Bagaimana kita perhatikan rukunnya, syarat sahnya? Jadi semua harus kita betul-betul perhatikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita sholat dengan khusyuk. Pertanyaannya, apakah kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan di antara kita, kita ingat Allah tatkala kita mendapatkan musibah yang barangkali tidak mampu kita selesaikan dengan diri kita. Namun tatkala nikmat itu berlimpah, tatkala rahmat itu menyelimuti kehidupan kita, justru kita tidak ingat Allah. Yang kita ingat hanya diri kita sendiri. Jadi sholat itu mematahkan seluruh kesombongan dan ego di dalam diri kita. Tatkala kita sedang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang paling terang adalah diri kita. Jadi kita senantiasa berbangga diri atas apa yang kita raih, seolah-olah murni capaian atas ikhtiar kita. Kita lupa bahwa semua itu adalah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang salat, tatkala seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu dia mengangkat kedua telapak tangannya bertakbiratul ihram, Allahu akbar, disitulah dia mengakui bahwa Allah yang maha besar. Dengan demikian maka dia kecil. Jadi kita tidak lagi melihat diri kita sebagai orang yang punya kuasa untuk mewujudkan apapun. Jadi mungkin di luar sholat kita merasa bahwa segala hal yang kita capai hari ini murni ikhtiar kita, kerja keras kita. Tetapi di dalam sholat, begitu seseorang bertakbiratul ihram, dia mengakui bahwa Allah yang maha besar. Jadi Allah lah yang punya kehendak, Allah lah yang mampu mewujudkan apapun. Artinya sholat adalah ibadah yang senantiasa tidak hanya menuntun kita agar kita menjadi orang yang betul-betul menyadari Allah lah yang punya kehendak atas segala sesuatu, tetapi juga sholat ini mampu menuntun kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabiullah bersabda bahwa sholat ini adalah mi'rajnya orang yang beriman. As-salati mi'raj mu'minin. Jadi sesungguhnya sholat ini adalah mi'raj. Jadi orang kalau dia sedang melaksanakan sholat, berarti dia sedang bermi'raj. Jadi derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sholat, dia akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi sholat yang bagaimana dulu? Nah, jadi sholat yang dilaksanakan dengan penuh kehusuan, maka dia mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan juga dia tidak bakalan menjadi orang yang gampang emosi. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika hari ini sholat yang kita laksanakan tidak mampu menuntun kita menjadi orang yang bersabar, menjadi orang yang berlapang dada, menjadi orang yang baik budi pekertinya, maka ada yang salah dengan sholat kita. Sesungguhnya sholat ini hadir untuk mendidik jiwa kita agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Maka jangan sampai kita abaikan yang namanya ibadah sholat. Jadi sholat adalah ibadah, kendaraan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya mengisyaratkan kepada kita, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah. Ibadah ini sebagai jalan bagi kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbi faly'amal 'amalan shaliha wala yusyrik biibadati rabbi ahada. Jadi siapa yang hendak ingin berjumpa dengan-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah amal soleh. Jadi amal soleh itu diantaranya sholat. Ketika sholat yang kita lakukan mampu menuntun ruhani kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, beritaqarrub ila Allah, maka sholat kita menjadi amal soleh. Jadi selain daripada amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita untuk bermusyrik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, jangan sampai kita bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menaungi kita. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi kita sehingga kita mampu meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus menata hati kita, kita menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita merusak seluruh amal kebaikan yang telah kita bangun sejak awal hingga hari ini. Karena lisan yang tidak dijaga akan merusak amal kita. Hati yang tidak jernih tidak akan mampu menuntun kita untuk berjumpa dengan Allah. Sucikan hati kita, bersihkan jiwa kita, insya Allah apapun yang keluar dari lisan kita akan membawa kedamaian bagi orang lain. Dan pada akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muammar Qadhafi. Dan pendengar, itu tadi disampaikan langsung terkait menata hati, menjaga lisan, menjemput ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sebenarnya banyak hal yang mau kita tanyakan terkait hati, begitu ya Ustaz ya. Hati-hati kita dalam menjaga hati. Namun waktu kita juga terbatas Ustaz dan pendengar ya, barangkali nanti di lain kesempatan bisa kita berdiskusi, ngobrol bersama Ustaz Muammar Qadhafi. Terima kasih Ustaz untuk waktunya. Dan pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Nunukan Pagi

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Jadi selama proses pemberangkatannya, kemudian yang bersangkutan bekerja di sana, sampai dengan kontrak habis kembali ke negara asal, masih tanggungan dari PT3MI.
2: Jadi dia masih data awal, belum dimutakhirkan deh istilahnya. Makanya si Indonesia ini pemutakhiran DPS ini masih 33%.
3: Sari Berita. Sebanyak 20 calon pekerja migran asal Kalimantan Utara diberangkatkan secara resmi ke Malaysia setelah mengikuti pelatihan melalui program SMK Go Global. BPS Nunukan mengungkap penyebab lonjakan desil warga karena saat ini masih dalam status data tahap awal dan belum dimutakhirkan. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi. Edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Mendengar informasi pagi ini, kita awali terkait sebanyak 20 calon pekerja migran asal Kalimantan Utara diberangkatkan secara resmi ke Malaysia setelah mengikuti pelatihan melalui program SMK Go Global. Selengkapnya dilaporkan Delita Reri.
4: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan, sebanyak 20 orang calon pekerja migran Indonesia yang sudah mengikuti pelatihan melalui program SMK Go Global kini diberangkatkan melalui jalur resmi. Mereka ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI melalui PT Bumi Citra Mandiri dan PT Muhdi.
1: Jadi selama proses pemberangkatannya, kemudian yang bersangkutan bekerja di sana, sampai dengan kontrak habis kembali ke negara asal, masih tanggungan dari P3MI. Masih berkomunikasi antara majikan dan para pekerja-pekerja yang mereka tempatkan.
4: Ia menegaskan para pekerja migran Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan diberangkatkan secara prosedur. Mereka yang ditempatkan ini dapat diketahui apabila ada masalah seperti gaji tidak sesuai yang diberikan oleh majikan ataupun sakit dapat diberitahukan kepada perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia.
1: Ya, harapan saya mereka di sana bekerja dengan baik karena mereka sudah melaksanakan pelatihan membawa nama baik Indonesia ke negara penempatan, dan yang lebih perlu kita persampaikan lagi bahwa mereka ini semua sudah bersertifikasi, sudah punya keahlian dalam hal pemanenan, bersertifikasi BNSP.
4: Ia menambahkan jika seluruh pekerja migran Indonesia ini diberangkatkan tujuan ke Malaysia untuk bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit dengan kontrak selama 2 tahun. Delita Reri melaporkan.
3: BPS Nunukan mengungkap penyebab lonjakan desil warga karena saat ini masih dalam status data tahap awal dan belum dimutakhirkan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
5: Keresahan warga Nunukan menyusul perubahan status tingkat kesejahteraan atau desil yang mendadak melonjak. Banyak warga kurang mampu yang sebelumnya berada di desil rendah atau penerima bansos tiba-tiba bergeser ke desil tinggi sehingga dikhawatirkan kehilangan hak atas berbagai program bantuan sosial pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan memberikan penjelasan dan klarifikasi. Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin mengungkapkan, lonjakan atau perubahan desil yang dikeluhkan masyarakat bukanlah disebabkan oleh hasil sensus ekonomi yang baru-baru ini dilakukan, melainkan karena data yang ada saat ini masih berada pada tahap awal dan belum dimutakhirkan. Secara nasional, proses pemutakhiran data baru menyentuh angka 30%, di mana masih tersisa 30% data yang belum lengkap dan belum sepenuhnya memenuhi standar penilaian yang komprehensif. Dalam menentukan peringkat desil warga, pemerintah melalui sinergi 17 kementerian dan lembaga menggunakan 41 variabel penilaian. Variabel tersebut mencakup berbagai indikator fisik dan ekonomi rumah tangga seperti luas rumah, status kepemilikan atau sewa rumah, rekening listrik, jenis atap rumah, kepemilikan tanah, hingga aset kekayaan lainnya. Terkait dengan laporan dari ketua RT maupun warga terkait desil yang tiba-tiba melompat dari desil rendah ke desil tinggi, kata Iskandar, kemungkinan besar terjadi karena data tersebut masih menggunakan data awal yang belum melalui proses pemutakhiran menyeluruh.
2: Jadi dia masih data awal, belum dimutakhirkan deh istilahnya. Makanya se-Indonesia ini pemutakhiran desil ini masih 33%. Pasti masih ada 70% orang lain yang datanya belum lengkap selangkah 41 itu, Bang. Jadi dia kayak tadi ada ibu-ibu tadi itu yang itu kemungkinan besar karena belum dimutakhirkan, karena dia masih di data awal.
5: Selain itu, Iskandar juga mengingatkan sifat desil yang sangat dinamis. Pergeseran posisi desil bisa terjadi seiring dengan dinamika jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Jika jumlah warga miskin bertambah, maka posisi desil secara otomatis akan bergeser. Min Muslimin laporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kehadiran internet di wilayah 3T Kabupaten Nunukan kini memangkas keterisolasian komunikasi warga dengan keluarga di luar daerah. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
6: Warga di wilayah 3T Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara kini lebih mudah terhubung dengan keluarga di luar daerah. Kehadiran layanan internet Starlink membuat keterbatasan komunikasi yang selama ini dirasakan warga mulai teratasi. Salah seorang warga Krayan, Joy, mengaku sangat terbantu dengan adanya akses internet dalam 3 tahun terakhir. Terlebih sejumlah anggota keluarganya saat ini menempuh pendidikan di Pulau Jawa.
7: Ya lumayan lah, bersyukur lah. Kalau yang sekarang udah ini kan, udah jaringannya udah agak bagus. Jadi kita juga enggak terlalu inilah, terlalu sulit buat menghubungin ini saudara-saudara kita yang di luar.
6: Joy menyebut sebelum ada akses internet, ia hanya bisa pasrah ketika ingin menghubungi keluarga di luar daerah. Kondisi tersebut membuat jarak antar wilayah terasa semakin jauh bagi warga di perbatasan.
7: Ya kan kalau kita mau ini nyari-nyari yang ini di internet tuh nggak bisa karena emang nggak ada internet di sana kan. Jadi buat ngubungin keluarga yang di luar juga susah.
6: Krayan merupakan wilayah 3T di Kabupaten Nunukan yang terdiri dari 5 kecamatan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah ini hanya dapat dijangkau dari ibu kota Kabupaten Nunukan dengan menggunakan transportasi udara. Di tengah kondisi geografis tersebut, akses internet menjadi kebutuhan dasar bagi warga untuk tetap terhubung dengan keluarga dan mendapatkan informasi dari luar daerah. Salma Amin melaporkan.
3: Pendengar, pemuda Dayak yang memiliki tato mendapat kesempatan mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
8: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, menilai diperbolehkannya tato adat dalam rekrutmen TNI Angkatan Darat merupakan bentuk perhatian terhadap tradisi masyarakat hukum adat Dayak. Menurut Rian, kebijakan itu juga menunjukkan adanya ruang bagi pemuda dari masyarakat adat untuk mengikuti proses perekrutan TNI Angkatan Darat sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Nah, saya sangat mengapresiasi keputusan dari Pak Prabowo mungkin ya, sebagai presiden yang mengawalinya, kemudian instansi TNI, di mana ini merupakan bentuk toleransi dan bahkan bentuk penghargaan terhadap tradisi-tradisi masyarakat tradisional seperti halnya masyarakat hukum adat Dayak gitu.
8: Kepala Adat Besar Krayan Hilir, Kecamatan Krayan Timur, Daniel Sinau mengatakan pihak adat dapat memberikan keterangan mengenai tato yang dimiliki calon peserta. Menurutnya, tato pada masyarakat adat Dayak memiliki keterkaitan dengan kebiasaan dan tradisi yang telah berkembang di lingkungan masyarakat.
10: Nah, jadi kami membuat keterangan bahwa anak putra ini bertato, jadi karena kebiasaan kami orang Dayak ini memang sudah begitu. Tidak ada lagi alasan kami anak-anak putra daerah itu tidak bertato, Pak. Kita larang pun ya karena sudah tradisi.
8: Daniel berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemuda Dayak yang ingin mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ia juga berharap peserta yang mengikuti proses tersebut dapat diterima setelah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan seleksi.
10: Sore hari ini saya banyak-banyak mengucap terima kasih kepada Presiden Prabowo karena ada toleransi untuk kader kami yang mudah-mudahan mereka seterusnya dapat diterima dengan baik.
0: Ferry Herdiansah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Mendengar satu informasi terakhir pagi hari ini dalam Warta Nunukan Pagi terkait program MBG di Nunukan membuka pasar baru bagi petani lokal melalui penyerapan hasil panen untuk kebutuhan dapur SPPG. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
11: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, menyatakan kesiapannya untuk menampung hasil tanaman petani lokal, baik sayuran maupun buah-buahan, dalam mendukung kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Langkah ini sekaligus untuk membantu para petani untuk memperkuat pemasaran hasil pertanian lokal. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari, menilai, selama ini hasil pertanian lokal masih terkendala dalam pemasaran. Kondisi tersebut membuat para petani kesulitan untuk memasarkan hasil panennya secara optimal. Menurutnya, SPPG dapat menjadi salah satu alternatif pasar bagi petani lokal dengan menyerap hasil pertanian yang sesuai dengan kebutuhan bahan pangan untuk penyediaan madu MBG. Dengan demikian, hasil pertanian lokal tidak hanya bergantung pada pasar umum, tetapi juga memiliki akses pasar yang lebih luas.
12: Sekarang yang menjadi kendala itu kan bagaimana pemasarannya. Contoh itu ya kayak semangka itu. Kalau satu SPPG ini dalam satu hari perlu 250 kilo, ini ada 8. Berarti dalam satu hari itu perlu kan 2 ton. Nanti kita tinggal ya menghitung saja sehingga nanti semua dapur itu bisa memanfaatkan hasil panen para petani lokal.
11: Lebih lanjut, ia mengatakan akan berkoordinasi dengan DPRD Nunukan dan pemerintah daerah agar pihak SPPG dapat dilibatkan saat ada kegiatan panen. Langkah ini dilakukan untuk membuka peluang kerjasama dengan para petani lokal sekaligus mendorong penyerapan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan MBG.
12: Nah, makanya nanti saya juga akan berkomunikasi ya dengan Komisi 2 DPRD yang itu ya, dengan pemerintah daerah, mungkin nanti dari Dinas Pertanian apa ya, supaya dilibatkan. Ya, karena mau tidak mau SWG ini perlu gitu loh ya. Itu perlu, makanya tidak ada alasan bahwa itu tidak dibeli.
11: Meski demikian, SPPG tidak akan menyerap seluruh hasil panen petani. Penyerapan akan disesuaikan dengan kebutuhan, sementara sebagian hasil pertanian tetap dijual di pasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 20 calon pekerja migran asal Kalimantan Utara diberangkatkan secara resmi ke Malaysia setelah mengikuti pelatihan melalui program SMK Go Global. BPS Nunukan mengungkap penyebab lonjakan desil warga karena saat ini masih dalam status data tahap awal dan belum dimutakhirkan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda upload di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan.

0: loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh,

0: Nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Mas Atu di mana saja Anda berada. Melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini, hadir bersama kami tim Nunukan Pagi. Kembali saya Wina Dewiana menyapa Anda. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas rutinitas Anda untuk hari ini. Tepatnya di hari Senin 21 September 2026. Selamat pagi dan salam spesial juga untuk Anda yang kebetulan hari ini ya merupakan hari bahagianya, hari lahirnya, barangkali seperti itu ya. Pokoknya hari ini penuh dengan momen-momen istimewa di 21 September. Selamat aja untuk Anda semuanya, semoga apa yang didoakan ya semuanya berjalan lancar dan terus dimudahkan. Baik, pendengar, hingga pukul 8 pagi hari nanti kami ajak Anda kembali update informasi di program Nunukan pagi ini. Silakan juga untuk Anda, barangkali ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing ya dari tempat tinggal Anda, mengabarkan kepada kami seperti apa situasi kondisi saat ini, boleh ya di via SMS dan juga WhatsApp untuk di nomor yang sama 0811-5311-945. Anda juga dapat bergabung bersama kami di program Nunukan pagi ini melalui telepon. Kami terima di off air di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda.
3: Nunukan pagi ini.
2: Pendengar Nunukan pagi ini kami awali dengan informasi terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Hari ini dolar Singapura beli di kisaran Rp13.894, kemudian jual di kisaran Rp13.914. Untuk nilai tukar mata uang ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.334 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.353 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.506.426, naik dikit ya, lumayan lah ya, di angka Rp3.894 dari harga kemarin. Update informasi nilai tukar mata uang asing untuk dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Ini barangkali bisa menjadi referensi untuk Anda yang rencananya nih mau ke negeri jiran atau Malaysia atau juga lanjut Singapura, untuk bisa Anda pertimbangkan ya, atau barangkali dimajukan tanggal keberangkatannya begitu di hari ini untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi, boleh silakan ya, saya tunggu partisipasi Anda untuk sharing informasi kejadian penting yang terjadi di tempat tinggal Anda, atau untuk Anda yang ingin mengabarkan kepada kita seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda terkait kabut asap, barangkali seperti itu ya, jarak pandangnya seperti apa, apakah sudah lebih cerah dari hari kemarin atau sama saja nih, atau ada juga yang saat ini malah semakin berkabut seperti itu. Silakan kabarkan kepada kita di 0811 5311 945.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit dimakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
2: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusi yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya ya.

Baik, dan pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Kali ini informasi terkait sejarah dan juga peristiwa penting ya, yang terjadi di tanggal 21 September. Dan di antaranya pendengar adalah peringatan Hari Perdamaian Internasional. Hari Perdamaian Internasional ini yang diperingati juga setiap tanggal 21 September dan hal ini dilakukan sebagai bentuk dedikasi untuk mewujudkan perdamaian sesama bangsa. Melansir dari National Today, tanggal ini awalnya ditetapkan sebagai peringatan internasional tahun 1981, di mana masa itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mendeklarasikan hari ini sebagai Hari Perdamaian Internasional. Lalu dua dekade setelahnya, tahun 2001, Majelis Umum PBB menetapkan secara resmi Hari Perdamaian Internasional ini pada tanggal 21 September. Dengan begitu, setiap tanggal ini masyarakat mulai membahas cara memajukan dan memelihara perdamaian dunia serta melaksanakan 24 jam gencatan senjata dan tanpa kekerasan. Saat ini pendengar, dalam merayakan momentum ini, individu maupun organisasi di dunia seringkali berpartisipasi menyuarakan perdamaian ini melalui upacara publik, kemudian juga ada festival dan konser. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan juga mengambil inisiatif dengan menyelenggarakan pameran seni dan pelajaran bagi siswa tentang budaya perdamaian. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pagi hari ini masih di program Nunukan pagi ini. Kami masih menunggu partisipasi Anda. Bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan ya. Anda dapat bergabung untuk di via SMS dan WhatsApp di 0811 5311 945.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Baik, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Nunukan pagi ini. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda masih informasi terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 21 September. Di lansir dari laman National Today, ya, di mana awalnya ditetapkan sebagai peringatan internasional pada tahun 2001, pendengar, ya, untuk Majelis Umum PBB yang juga menetapkan secara resmi untuk peringatan Hari Perdamaian Internasional ini di tanggal 21 September dan juga diikuti peringatan Hari Alzheimer Sedunia yang juga diperingati di tanggal 21 September. Masyarakat memperingati Hari Alzheimer Sedunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit Alzheimer. Alzheimer ini adalah penyakit yang mempengaruhi daya ingat sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian di Amerika, penyakit ini merupakan salah satu penyebab utama kematian. Bahkan tidak ada obat untuk pencegahan dan memperlambat Alzheimer. Diketahui penyakit ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh pertambahan usia, sebab ada sekitar 200 ribu orang Amerika di bawah 65 tahun yang berjuang melawan Alzheimer. Untuk mendukung para pengidap penyakit ini, organisasi Alzheimer's Disease International atau ADI ikut memperkenalkan hari ini untuk pertama kalinya pada tahun 1994. Bukan cuma itu, ADI juga bekerja sama dengan berbagai organisasi lainnya untuk menyelenggarakan berbagai acara demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan Alzheimer. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar masih seputar sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 21 September.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

di program Nunukan Pagi ini, pendengar, bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas. Kami kali ini update informasi dari Jakarta, informasi terkait kesehatan ya, yang juga disampaikan oleh Ketua IDAI, yang mana anak yang mengalami influenza A ini biasanya mengalami penurunan kemampuan makan dan minum, di mana kondisi tersebut membuat anak perlu lebih sering diberikan cairan selama mengalami infeksi. Dan air putih yang sangat baik diberikan kepada anak yang sedang mengalami influenza. Namun cairan berasa juga dapat diberikan karena anak membutuhkan gula dan elektrolit selama mengalami sakit. Cairan berasa tidak harus berupa minuman yang dibeli karena dapat berasal dari makanan keluarga sehari-hari ya. Dan contohnya juga untuk lauk air sop, air soto, air gula, serta air kelapa dapat diberikan selama kebersihannya terjaga. Orang tua dapat memantau kecukupan cairan melalui frekuensi buang air.

Tidak hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Masih di program Nunukan Pagi ini bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas. Dan pendengar, untuk Anda, kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Untuk informasi perakiraan cuaca, ya, di mana sesaat lagi akan kita update bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya hari ini.
2: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG Nunukan. Ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa. Halo, selamat pagi Mas Ray. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Baik. Ini masuk suaranya. Iya, siap. Sehat hari ini Mas Ray?
1: Siap, alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan. Seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Senin, tanggal 21 September 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berkabut tipis. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hari, cuaca diperkirakan mengalami udara kabur yang menyebabkan penurunan jarak pandang. Pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca sepanjang hari diperkirakan berkabut. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 3 hingga 15 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk informasi hotspot per tanggal 20 September 2026 di Kalimantan Utara, terdapat dua hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Terkhusus pada wilayah Kabupaten Nunukan, tidak dideteksi adanya hotspot. Namun pendengar, sebaran asap dapat terjadi akibat kiriman dari wilayah provinsi lain. Tetap jaga diri, hindari kegiatan membakar sampah sembarangan, dan juga proteksi dini bila perlu. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih untuk laporan perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Mendengar masih di program Nunukan pagi ini, kami kembali ajak Anda untuk update informasi lainnya. Juga silahkan ya, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, Anda dapat tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Boleh untuk di via telepon, kita terima di off-air, kemudian di SMS, WhatsApp, di nomor yang sama. Untuk Anda, dengarkan terus RRI Nunukan di program Nunukan pagi edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Yuk bersama-sama mencegah bencana dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan. Salah satu bencana yang dapat kita cegah adalah bencana kebakaran. Pastikan instalasi listrik dan peralatan lainnya aman. Jangan meninggalkan api atau bara tanpa pengawasan. Simpan bahan-bahan yang mudah terbakar dengan aman. Lakukan pelatihan pemadaman kebakaran dan jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari kita cegah bencana.

0: Ih, bisa-bisanya dia ngomong gitu. Dasar provokator. Ku balas nih. Apa-apaan nih? Kok jadi bawa-bawa Sarah? Kan cuma beda pendapat juga. Heh.
1: Kenapa, Nak? Kok tegang begitu mukanya? Perkara di HP lagi ya?
0: Iya, Bu. Gara-gara komentar satu orang, jadinya rame, Bu. Semua saling serang dan bilang aku penyebar hoax, Bu.
1: Rido, Ibu kan pernah bilang, jempol itu seperti pensil, Nak. Sekali kita goreskan, meski bisa dihapus, bekasnya tetap ada. Jadi sebelum dikirim, pikirkan dulu, apa ini benar, apa ini bermanfaat, atau bisa jadi menyakiti.
0: Iya, Bu, aku salah. Mulai sekarang, aku janji akan jadi lebih bijak, lebih banyak membaca daripada menulis.
1: Nah, gitu dong.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda di program Nunukan pagi ini bersama kami yang bertugas, dan kami informasikan jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan untuk pagi hari ini bersama kami tim Nunukan pagi yang bertugas.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.